0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di Jalawan pagi ya, kita kedatangan tamu yang pastinya kita akan membahas sampah. Dan mereka berdua ini adalah ahli sampah lah ya. Bukan masalah sampahnya di ahlinya, tapi mereka ini dijuluki memang sebagai duta untuk masalah sampah atau mungkin juga hijaunya bumi ya. Mereka bertanggung jawab yang pastinya, dan punya tugas juga untuk bagaimana sih mengedukasi kalian untuk bisa terhindar dari sampah dan yang pastinya membuat lingkungan kita menjadi hijau dan bersih, guys. Nama dari Grand Youth lagi, dan yang pastinya ada KP berada juga Maharani. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, ini kita nggak ngabis-habisnya kita ngomongin soal kebersihan, tentang hijaunya bumi dan juga sampah gitu ya. Betul. Karena gak jauh-jauh dari sampah soalnya.
3: Iya, betul sekali.
1: Apalagi sekarang posisinya lagi benar-benar apa ya, kalau bisa dibilang memprihatinkan, memprihatinkan banget sih. Misal sampah bukan cukup lagi kayaknya.
2: Iya.
1: Lebih dari cukup.
2: Memprihatinkan banget.
1: Menurut aku ini lebih dari cukup. Makanya kalian kesini gitu ya.
3: Iya.
1: Untuk mengedukasi kita gitu ya, gimana sih sebenarnya seharusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jauh lebih kerucut lagi ngomongin sampah, kan luas sebenarnya ya.
3: Iya,
1: ya kalau misalnya ada tempat pembuangan sampah atau TPA gitu kan, itu cukup luas. Nah, sekarang kita langsung ke induknya atau mungkin juga produsnya.
2: Oke, okay, iya, benar.
1: Yaitu dari rumah tangga. Ya, rumah gitu ya. Ternyata yang setelah diketahui gitu ya, setelah diteliti dan dikerucutin lagi, ternyata paling banyak penghasil sampah adalah rumah tangga.
2: Betul sekali, Kak.
1: Entah itu sampah plastik, entah itu sampah yang
2: organik
1: gitu ya, non-organik, semuanya ada di rumah,
3: iya,
1: gitu.
3: Betul.
1: Nah, setelah kita mengetahui ini, ternyata kita yang perlu istilahnya
2: menjaga
1: merubah
2: lingkungan kita.
1: Iya, kayak merubah gitu dengan cara ya mungkin membedakan lah gitu kan, istilahnya dari sisi sampah. Nah, emang sebahaya itu, dan emang dari rumah tangga sendiri memang harus ya istilahnya memilah sampah atau mungkin juga melakukan programnya sendiri untuk bisa mengelola sampah sendiri gitu.
3: Waduh, itu sepertinya hal yang wajib ya.
1: Wajib
3: karena limbah rumah tangga sendiri itu bukan hanya tentang sampah,
1: mm-mm,
3: tapi juga air yang kita pakai mandi itu juga bisa jadi limbah, Kak, kebetulan.
1: Nah.
3: Dan kita kan nggak tahu ya berapa liter sih sebenarnya kita pakai air per hari dalam rumah tangga tersebut. Tapi jikalau kita tidak bisa mengelola air, kita bisa untuk minimal memilah sampah organik yang kita hasilkan dari limbah rumah tangga tersebut. Contohnya bisa langsung saja ya, Kak, ke pengelolaannya, karena kita juga dari Green Youth, untuk menjadi edukasi juga untuk
2: teman-teman semuanya.
3: Kita itu bisa mengelola sampah organik itu berdasarkan ada dua nih, Kak. Ada yang namanya ekoenzim dan ada namanya tong komposter. Iya, jadi ekoenzim mungkin juga sudah banyak orang-orang yang tahu, tapi mungkin bagi yang belum tahu, ekoenzim ini juga bisa dibuat di rumah sendiri. Bahkan caranya sangat mudah, hanya untuk menjadi pupuk, dan itu hanya butuh 3 bahan aja nih, Kak. Sampah organik yang kita hasilkan, molase dan juga air. Sampah organik tuh bisa bebas ya, bisa sisa makanan, dedaunan atau sisa buah-buahan, itu bebas nih, Kak. Jadinya apa yang kita hasilkan itu bukan hanya untuk menjadi sampah saja, tapi juga bisa untuk menjadi hal yang lebih bermanfaat. Jadi kalau untuk pupuk kan bisa untuk tanaman apapun ya, jadinya sekecil apapun tanamannya juga butuh pupuk. Jadi meskipun kita membuat itu tuh tidak ada ruginya sama sekali, dan kita juga bisa lebih menjaga lingkungan dengan mengelola sampah tersebut nih, Kak.
1: Oke, gitu. Jadi salah satunya mengelola dengan cara ya organik tadi itu,
3: iya,
1: ya pupuk komposter, atau mungkin juga dengan cara ya mungkin bisa jadi ini ya, istilahnya akan jadi pupuk gitu,
3: iya,
1: kan.
3: Betul.
1: Nah, jadi pertanyaan banget sih istilahnya, yang sebenarnya sih masalahnya bukan hanya di situ gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini kan kita tahu rumah tangga ya. yeah. rumah tangga itu ini ngurusin utang aja udah capek gitu. Ngurusin utang lah, kalau anak yang muda sakit hati lah sebenarnya kayak gitulah, permasalahan anak muda lah biasa gitu ya, apalagi masalah komposter gitu istilahnya kayak terbelakang banget, istilahnya kayak nggak terlalu dipikirin banget. Buat tebe di rumah aja kayaknya yang cuma 1 meter kali sekian dalamnya itu aja kayaknya malas, belum gitu ya? Belum ada yang melakukan gitu istilahnya, kita ngeliat dari sisi kenyataannya gitu ya. Ini ada nggak sih istilahnya apakah harus seperti itu atau mungkin juga ada cara yang lebih simple, atau mungkin juga ada nggak sih dari Green Youth itu memberikan solusi gitu yang istilahnya lebih mempermudah, karena urusan rumah tangga tuh banyak banget ya.
3: Iya, betul.
1: Apalagi urusan kayak gitu buat sama doang soalnya gitu.
2: Mungkin dari adik sendiri itu kayak kita bisa selain tadi kata Rani itu apa ekoenzim, kita juga bisa mempergunakannya biopori kak, karena biopori itu lebih kecil skalanya daripada tebu modern seperti itu. Jadi kita hanya butuh 10 hingga 30 cm untuk lingkarannya, dan juga untuk kedalamannya itu 80 hingga 100 meter. Nah, jadi manfaatnya itu juga sangat banyak sekali. Selain tadi juga untuk pupuk, di sana juga kita buat apa namanya ya, untuk menyaring air supaya lebih cepat masuk ke tanah seperti itu sih, Kak. Dan juga kan di dalam tanah dan juga apa namanya sampah-sampah yang masuk ke biopori itu kan banyak ada apa namanya mikroorganisme. Di sana juga bisa buat menyuburkan tanah yang ada di halaman rumah kita, Kak. Jadi semakin subur, dan kedepannya kita bisa melestarikannya dengan cara menanam pohon dan juga menggunakannya sebagai pupuk juga, sama seperti ekoenzim tadi, seperti itu sih.
1: Nah, jadinya kalau misalnya cuma 80 cm, anggap aja 100 cm gitu ya, 1 cm secara kedalaman, kemudian 10 cm secara luas, itu kan kalau misalnya memproduksi sampah setiap hari untuk yang organik itu bakal penuh juga ya?
2: Betul.
1: Bakal, istilahnya itu kalau misalnya udah penuh, bikin lagi, atau bagaimana? Karena kalau misalnya kita ngelihat ya, dari sisi rumah, kan bervariasi ya, kalau rumah di desa kayaknya ada halamannya walaupun kecil. Nah, kalau di BTN?
3: Iya.
1: Ini beton semua
3: bener,
1: nih.
3: Iya, beton semua.
1: Nah, apalagi rumahnya misalnya posisinya memang udah dasarnya beton gitu ya, kan. Di mana mau buang nih gitu. Ini jadi kadang-kadang pernah difikirkan enggak sama teman-teman graduate gimana solusinya?
3: Makanya kita basic itu adalah untuk edukasi mereka-mereka minimal banget memilah sampah. Jadi dibedakan dua tong sampahnya, satu sampah anorganik dan satu sampah organiknya.
2: Sama gini juga apa namanya? Sampah apa namanya ya?
3: B3.
2: Residu.
1: Residu.
2: Iya, lagi satu.
1: Bedanya non organik sama residu?
2: Jadi untuk non organik sama residu itu bedanya, kalau non organik itu masih bisa digunakan kembali kak, diolah. Sedangkan untuk residu itu dia sudah tidak bisa digunakan kembali. Contohnya seperti popok, tisu seperti itu kan nggak mungkin kita makainya dua kali kan. Seperti juga yang cewek-cewek kan datang bulan setiap bulannya itu sudah tidak boleh digunakan kembali seperti itu.
1: Oke, jadi dibedakan ya. Apalagi masalah membedakan aja masih agak gimana gitu ya. Istilahnya sampah ini masih dijadiin satu langsung dibuang tuh.
2: Kurang kesadaran sih
1: ya. Tanpa istilahnya ini bukan tanggung jawabku gitu. Ibaratnya kayak gitu anak muda. Masih sampai sekarang kita masih melihat kayak gitu. Makanya walaupun pendidikannya udah sampai sekolah misalnya ini ada sampah non organik, organik dan juga residu, tapi tetap aja masih ada juga gitu ya. Secara rumah tangga enggak memikirkan hal itu ya, karena kepentingan banyak tadi gitu ya. Nah, ini mungkin diingatkan kembali sama teman-teman dari Gen ini, teman Pro 2, yuk. Hal yang kecil loh, hal yang mudah sebenarnya untuk kita lakukan gitu ya. Istilahnya kalau misalnya kamu itu gak cukup untuk beli tong sampah yang 3 jenis, kamu itu pakai kresek aja dulu sementara, dan nanti kamu bisa pisah dan pilah gitu ya. Apalagi sudah ada, sebenarnya solusinya gak ada lain, bukan cuma itu doang, tapi mau gimana lagi ya. Dari situ, karena rumah tangga ini penghasilnya, ya anggap aja dah satu rumah tangga lah istilahnya kayak gitu, menghasilkan 1 liter lah. Satu liter atau 1 kilo lah anggap ini kayaknya gede banget lah, 1 on lah anggap dah. Itu kali sekian juta rumah tangga di Indonesia masalahnya guys. Itu menjadi bertonton jadinya. Satu hari
2: benar. Belum lagi berbulan-bulan, berminggu-minggu kan.
1: Bertahun-tahun
2: juga.
1: Ya wajar aja sih TPA itu jadi sangat penuh.
2: Overload, iya benar.
1: Overload. Apalagi dengan memaksimalkan sampah itu kan sedikit ya. Misalnya tidak semua, dan dipilih-pilih juga sampahnya yang bisa digunakan kembali gitu ya. Ini masih jadi PR kita juga. Tapi kalau misalnya kita masuk ke rumah tangga lagi ya, seperti itu masalahnya juga gitu ya. Berarti dari Green Youth bilang kalau misalnya ingin istilahnya aman dari sampah, ya salah satunya adalah dengan cara memisahkan.
2: Betul.
1: Memilah. Memilah dan juga membuat ya mungkin kayak semacam ekoenzim dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita bahas nanti ya. Bersama teman-teman Green Jet. Oke, jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
5: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
4: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
5: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
4: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Nah gitu dong, baru cakep.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja.
1: Ya sama Pro 2, kalau misalnya ngomongin sama masalah sampah ya memang gak ada habisnya. Seperti kita bahas tadi, ternyata ada aja masalah yang kita dapatin untuk menyelesaikan masalah sampah, terutama di rumah tangga gitu ya. Nah tadi masalah rumah tangga sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara memilah, kemudian kamu buat ekoenzim atau membuat komposter juga untuk bisa menyaring yang namanya sampah untuk menjadi lebih berguna gitu kan. Sebenarnya pekerjaan rumah tangga itu sesimpel itu, cuma kita yang alasannya waktu. Yang kedua kita tidak tahu caranya, kurang edukasi juga. Kemudian juga banyak lagi lah alasannya gitu. Ada aja alasannya gitu ya. Nah, yang membuat kita jadi pertanyaan sekarang itu adalah so make to simple. Nah, itu aja kan. Ya, make to simple. Bagaimana caranya kita make to simple masalah sampah ini biar lebih gampang. Apalagi di posisinya sekarang kan agak susah ya. Tidak seperti dulu angkutan sampah itu ya istilahnya kayak dalam seminggu gitu ya, itu bisa sampai 3-4 kali gitu bisa membuang sampah dari kita. Sedangkan sekarang itu seminggu aja kalau ada gitu. Ini dirasakan oleh mungkin teman-teman kita yang ada di desa gitu ya. Cukup apa ya, miris juga sih sebenarnya ya. Sebenarnya walaupun istilahnya permasalahannya adalah itu enggak sekarang tukang sampah itu tidak menjadi kewajiban gitu. Tapi ada enggak sih angkutan yang bisa istilahnya dari pemerintah sendiri atau mungkin juga dari Green Youth mungkin ada solusi sebanyak itu soalnya. Apalagi dengar-dengar sekarang gosipnya adalah sampah kalau bisa sih beriatnya jangan sering-sering katanya ya. Dengar enggak? Masalah berjadi jangan sering-sering ya, waturan cukup satu kali sehari atau juga satu kali seminggu purnama aja lah gitu ya. Ini untuk permasalahan di Bali ya. Itu biar tidak menciptakan sampah sampah untuk seperti Busung dan Banten itu tidak terlalu banyak gitu. Ini kan agak miris juga ya pernyataan yang seperti itu menurut aku kan. Karena kalau misalnya kita beriatnya, kita gak berhitung soal sampah, tapi bagaimana kita ikhlas kepada ikhlas Tuhan. Nah tapi ini menjadi sampah adalah sisanya yang sudah pasti gitu kan. Nah ini jadi pertanyaan juga, kalau misalnya kita ngelihat dari sisi rumah tangga, nah itu maturan setiap hari otomatis menghasilkan sampah organik yang cukup banyak juga perharinya ya, gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya alat upacara kayak gitu jadi permasalahan nggak sih? Agak susah nggak sih diolahnya?
2: Sebenarnya kalau dari adik sendiri itu kak ya, kalau untuk masalah sembahyang setiap hari itu kayaknya nggak usah dipermasalahkan deh kak, karena itu kan kembali ke pribadi masing-masing kan. Apalagi untuk sarana yang digunakan itu kan masih dalam konteks sampah organik yang bisa dikelola dan juga diolah dan digunakan kembali kan. Beda halnya dengan sampah anorganik seperti plastik dan lain-lainnya, seperti itu kan itu agak susah untuk diolah dan lama kak ya. Jadi kalau untuk sampah organik itu kayaknya masih wajar-wajar aja kak, karena kita masih bisa mengelolanya sendiri, apalagi di lingkungan rumah kita kayak gitu.
1: Oke, sebenarnya masih bisa gitu ya. Nah ini juga langsung nambung sama pertanyaan dari Eka yang ternyata bilang kalau misalnya posisinya seperti sampah canang dan sebagainya, itu apakah bisa langsung diolah atau mungkin juga langsung dibuang aja karena tidak bisa diolah lagi setelah itu?
3: Kalau canang itu kan termasuk organik ya, dedaunan, bunga, dan yang lain-lainnya yang termasuk organik itu bisa kita lakukan seperti yang sudah kita omongin tadi tentang biopori, ekoenzim. Itu bisa kok, ekoenzim dan biopori itu bekas canang-canang yang kering, bioporinya ya, itu bisa. Ekoenzim itu canang, misal maturnya pagi nih, kalau sudah malam itu kan berarti kayak sudah lunas lah, sudah tidak lagi kan. Itu langsung bisa dijadikan ekoenzim, itu bisa sebenarnya teman-teman. Jadi satu hari itu langsung mengelola itu kalian bisa langsung. Tidak harus menunggu satu minggu menumpuk baru diolah, itu tidak harus. Satu hari kalian menghasilkan satu ekoenzim pun itu sebenarnya bisa. Gitu. Jadi diolah setiap hari itu bisa.
1: Oke, sebenarnya pengelolaan sebenarnya
3: iya,
1: ya, jangan malas aja sih sebenarnya.
3: Iya, malas aja.
1: Iya, yang menjadi masalah itu malas doang gitu itu sebenarnya ya. Jadi sampah rumah tangga itu sebenarnya bisa ditangani asal memang kamu itu mau gitu ya sebenarnya gitu ya. Kemudian juga sudah ada ini Kak Wira bilang kalau gimana kalau dibakar?
2: Dibakar. Wah, itu sih polusi sih jadinya enggak ya.
3: Jadi itu menimbulkan masalah baru lagi. Bukan hanya sekedar sampahnya ya, tapi bagaimana kita membakar lalu asapnya itu juga bisa mencemarkan polusi dan udara. Itu sebenarnya pilihan paling terburuk dan bisa dibilang juga paling termalas. Karena kayak, sampah menumpuk, bakar, polusi jadinya. Itu sebenarnya sangat amat tidak disarankan sama sekali untuk membakar sampah.
2: Karena kan di satu sisi juga selagi masih bisa dikelola, ngapain sih kita cari cara yang lebih kurang efisien gitu loh, apalagi membakar kayak mengundang polusi lagi kayak gitu.
1: Memang sih jadi permasalahan banget ya. Saya pakai simpel ya, istilahnya kumpulin seminggu terus bakar sebenarnya kayak gitu ya. Itu ternyata salah sama berdua. Kalau bisa sih jangan. Ya, karena itu menyebabkan polusi yang baru. Yang kita udah menghadapi polusi sampah, sekarang polusi udara gitu ya. Agak sangat disayangkan lagi.
2: Atas bawah gitu kena jadinya.
1: Gitu ya, atas bawah kena. Nah ini memang jadi permasalahan juga teman berdua. Sebenarnya mau kemana sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk masalah sampah ini, yang mungkin nggak ada memang teori lama yang bisa membuat ini lebih baik sebenarnya teman berdua, kecuali diri kamu sendiri. Mas, permasalahannya adalah yang kalau yang dulu gitu ya, ada petugas sampah yang ngangkut ternyata numpuknya di TPA. Nah TPA yang bermasalah.
3: Iya
1: kan? Nah, itu teori dulu. Tapi kalau sekarang adalah kalau misalnya bisa diselesaikan dengan sendiri, mungkin tidak terlalu banyak yang dibawa ke TPA ya. Atau mungkin juga ada mungkin pengepul-pengepul kalau misalnya non organik yang bisa digunakan untuk residu dan sebagainya. Nah, so sebenarnya kita jadi anak muda nih harusnya bagaimana dari sisi yang rumah tangga dan juga istilahnya kan kalau satu rumah kan yang anggap aja rumah tangga kayak gitu, satu rumah itu, so apa yang harus dilakukan anak muda, make to simple-nya gitu kan, the point-nya apa sih yang ingin disampaikan selain juga hal yang sebagai program kalian yang kalian mau tunjukin ke anak muda soal sampah.
2: Oke, mungkin kalau dari adik sendiri tuh kak ya, untuk anak muda kan, khususnya remaja Gen Z yang sekarang yang itu pakai mood-moodan kak untuk kerjanya kan, itu sebenarnya cara simple itu tadi pengelolaan sampah yang di rumah sih kak. Hmm. Karena kan selain kalian mengurangi biaya untuk kalian ngangkut sampah ke TPA kan itu memerlukan biaya kan. Hmm. Sebenarnya simple banget, kalian tinggal kumpulin dan juga pilah sampahnya mana organik, mana non organik atau residu seperti itu. Jadi setelah kalian terkumpulkan mungkin seminggu sekali kalian kayak buat ekoenzim atau masukin ke tebu modernnya gitu boleh juga. Nah ekoenzim ini selain kalian bisa pakai untuk di rumah sendiri itu, kalian bisa jual belikan juga ekoenzimnya gitu, asalkan itu layak digunakan, jangan menggunakan bahan yang busuk seperti itu. Kan bisa jadinya menambah pemasukan untuk Gen Z yang sekarang nih yang banyak pengeluarannya seperti
1: ya, sebenarnya
2: itu.
1: Kalau yang jeli dengan itu gitu ya, bisa menjadikan lahan bisnis sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kamu produktif di bidang non organik, bisa banget jadi karya seni sebenarnya kayak gitu ya.
2: Bener.
1: Banyak hal gitu kamu produk. Cuma ya kembali lagi ya, enggak semua orang punya karya seni atau mungkin juga nuansa seni. Oke. Jadi seperti itu teman-teman berdua, diingatkan kembali untuk bisa mengelola sampah sendiri dan jangan lupa juga untuk buat kamu teman-teman berdua jangan malas-malas ya untuk ngatur sampah kamu, minimal memilah sampah. Karena kalau misalnya kamu udah belajar di luar nih, di sekolah misalnya, di kampus, di tempat kerja sudah bisa memilah sampah, masa di rumah nggak bisa ya? Pastinya bisa ada. Ya. Oke, mungkin ada hal tambahan yang mungkin dari Granit ingin disampaikan mungkin terkait dengan sampah yang ada di masyarakat atau mungkin juga secara rumah tangga.
2: Oke, mungkin dari adik sendiri itu kan sekarang khususnya di Kabupaten Buleleng itu karena TPA Bengkalenya udah overload. Jadi dari pemerintah atau DLH Kabupaten Buleleng juga ada peraturan baru kak terkait dengan pembuangan sampah itu sendiri. Jadi untuk sekarang itu ada namanya sistem ganjil genap, yang dimana itu menggunakan tanggal, semisal seperti hari ini tanggal 12 itu kan genap. Jadi untuk sekarang itu pembuangan sampahnya, pembuangan sampah anon organik dan juga residu itu dimulai dari jam 5 pagi, untuk paginya ini jam 5 pagi hingga jam 7 pagi. Kemudian untuk sorenya itu ada dari jam 5 sore hingga jam 8 malam. Dan juga semisal untuk tanggal ganjil seperti kemarin tanggal 11 itu bisa membuang sampah organik. Jadi teman-teman bisa memilah dulu di rumah, kalau misal mau membuang ke TPA Bengkale itu baru sesuaikan dengan tanggalnya dan juga sesuai dengan sampahnya yang ada di rumah. Semisal sampah kalian organik, kalian bisa mencari tanggal-tanggal ganjil seperti itu. Kalau misal sebaliknya sampah anon organik atau residu, kalian bisa mencari tanggal-tanggal genap seperti itu.
1: Oke, berarti kalau misalnya ganjil yang organik.
2: Iya, benar.
1: Tapi kalau genap
2: sampah anon organik dan residu.
1: Oke, berarti sekarang tanggal 12 residu ya, kayak gitu. Misalnya benar. Kayak gitu ya. Misalnya tanggal, misalnya besok tanggal 13 misalnya kayak gitu, posisinya berarti kembali lagi organik. Kayak gitu sih. Sesimpel itu nama berdua ya. Jadi ikuti aturannya teman-teman berdua, jangan lupa juga untuk membersihkan lingkungan. Mungkin closing statement dari teman-teman Green Youth, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman berdua di rumah?
3: Jangan malas-malas. Hanya sekedar memilah sampah itu tidak ada ruginya kok bagi kita. Malahan itu akan membawa dampak positif bukan hanya kita, diri kita, keluarga kita, namun juga masyarakat lainnya. Dan kesadaran dirinya tolong sekali untuk ditekuni. Jangan hanya sekali action besoknya sudah malas lagi. Untuk tadi juga membuang sampah jam 5 sampai jam 7 gak bisa bangun pagi, sore sampai sudah malamnya bisa. Hanya membangun kesadaran saja teman-teman, itu juga dampaknya juga kalian juga yang merasakan, bukan orang lain.
2: Kalau dari adik sendiri itu, satu langkah kecil yang kalian lakukan hari ini itu akan menjadi besar di kemudian hari, apalagi untuk negeri kita ini kak.
1: Gitu. Yes, itu dia. Satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan adalah memilah sampah, bisa membuat kamu sadar lainnya. Dan yang pastinya untuk sampah yang bisa kamu lakukan adalah untuk membersihkan lingkungan ya. Betul. Karena sampah adalah salah satu yang bisa kamu kelola, dan yang pastinya itu menjadi hal yang harus kamu pikirkan dari sekarang. Jangan sampai kamu lupa kalau misalnya sampah adalah musuh bagi kesehatan kita juga. Benar. Gitu ya. So, yang paling penting adalah bagaimana cara kamu mengelola sampah, bagaimana caranya kamu bisa memanajemen sampah kamu agar lingkungan kamu, rumah kamu juga jauh lebih rapi dan yang pastinya bersih juga. Thank you Kak Randi dan juga Febra, luar biasa banget hari ini kita diingatkan kembali untuk bisa mengelola sampah dengan baik secara rumah tangga, dan yang pastinya jangan lupa pesan-pesan dari mereka berdua kalau bisa mengelola sampah. Thank you so much obatnya ya.
2: Terima kasih kembali Kak.
1: Oke, itu dia dari Grand Youth Taman Perdua, dan buat kamu yang sudah mengelola sampah, thank you banget, good, yang pastinya kamu lanjutkan programnya dan jangan lupa selalu bisa ngelola sampah, dan yang belum jangan lupa kelola sampah kamu di rumah ya. Oke, jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi nemenin kamu di sepeda, jadi so stay tune aja.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit

0: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Hey, this is Taylor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi. Ayo wes.
2: Produa, teman terbaik kamu.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Produa. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Produa Singaraja. Spada.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 RR Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar Iptek. Sesaat lagi informasinya ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
7: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, langsung aja ini dia WhatsApp ya. Ternyata untuk WhatsApp di iPhone di Indonesia bisa pasang dua nomor dalam satu aplikasi. Waduh, aku baru tahu nih. Kok bisa ya ada kebijakan kayak gini? Biasanya satu nomor satu, tapi sekarang satu WhatsApp itu bisa untuk dua nomor, guys. Nggak tahu sih untuk apa sebenarnya, apakah diperlukan juga atau tidak sebenarnya ya. Tapi secara kalau misalnya ada kebijakan kayak gini, sebenarnya satu nomor untuk dua WhatsApp, it's okay. Tapi kalau misalnya satu WhatsApp untuk dua nomor, belum tahu juga sih apakah diperlukan gitu ya. Dan artinya ini buat kamu sama Pro 2 bisa dipergunakan untuk rancang bisnis. Nah, ternyata ada nama fitur terbarunya multi account ya, dan mulai tersedia lebih luas di WhatsApp iOS ya, versi 26.22.76 ya. Dan nampaknya tahun 2 dengan dua akunnya terpisah, nanti riwayat percakapannya, notifikasi, foto, dan pengaturan privasi juga aplikasi akan tetap berada di dalam akun masing-masing dan tidak tercampur satu sama lain. Jadi sebenarnya bisa dalam satu WhatsApp ya, dalam satu WhatsApp, aplikasi WhatsApp, cuma bedanya akunnya yang berbeda gitu. Jadi masing-masing punya akun istilahnya masing-masing nomor punya akun tersendiri, tapi dalam satu WhatsApp. Gimana? Apakah cocok? Kayaknya buat kamu yang apa ya, businessman, cukup sih ya. Bisa bedain tuh pribadi dan juga yang mana untuk bisnis. Oke, itu dia informasinya tentang Pro 2, dan masih ada lagi, jadi jangan kemana-mana.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Nomor berdua sekarang ada informasi dari Google yang rilis nama Division Gamma. Ini salah satu open source, dan ini AI yang open source dan kecepatannya 4 kali lebih kencang, guys. Waduh. Dan Google akhirnya luncurin model kecerdasan buatan yang baru ya. Dan model ini dikembangkan sama DeepMind, divisi AI yang di bawah naungan dari Google yang merupakan kelanjutan dari Line AI open source ya. Dan yang pastinya sebagian besar model AI ini menghasilkan teks secara berurutan demi untuk toker dari kiri ke kanan, dan ini juga disebut dengan auto agresif ya. Dan yang pastinya teknik diffusion di Division Gamma ini untuk menghasilkan seluruh blok teks secara paralel dan mirip seperti model pembuatan gambar AI gitu, guys. Jadinya akan ada hal yang baru untuk Division Gamma kali ini. Seperti apa? Buat kamu yang suka dengan data dan itu berkaitan dengan kata-kata, ya, artikel dan sebagainya, pas banget untuk menggunakan Division Gamma dari Google.

aku Tuhan ada di hatimu, ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan ada di hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan ada di hatimu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, okay, nomor 2. Dan itu dia untuk informasinya. Dan ini dia sepada untuk hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune. Next ada Kak Ira dan nomor kamu yang posisinya di Santi Siang sampai nanti di jam 3 sore. So stay tune terus dia di Pro 2 era di Singgara aja, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin. Now and never. Chance League. Yang bikin bagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Sepada berikutnya. Sepada, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong pembangunan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle atau TPS 3R di setiap desa sebagai langkah strategis meningkatkan pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menegaskan TPS 3R menjadi salah satu solusi untuk mengelola sampah secara terstruktur sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih aktif memilah sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya koordinasi antar desa sangat penting. Desa-desa yang menjadi penyumbang sampah utama wajib berperan aktif dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan setiap desa bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Informasi terakhir, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Kabupaten Buleleng difokuskan pada pemerataan akses pendidikan bagi calon peserta didik. Pelaksanaannya mengacu pada Permendikdas nomor 3 tahun 2025 dengan jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan kuota jenjang SD terdiri dari 50% jalur domisili, 45% afirmasi, dan 5% mutasi. Sedangkan jenjang SMP meliputi minimal 40% domisili, 20% afirmasi, 5% mutasi, dan 25% prestasi. Menurutnya pembagian kuota tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan yang seimbang bagi seluruh calon peserta didik. Pada jenjang SMP juga tersedia fleksibilitas kuota sebesar 10% yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Pelaksanaan SPMB jenjang TK, SD, dan SMP di Kabupaten Buleleng telah dimulai sejak 2 Juni 2026. Disdikpora Buleleng juga terus melakukan sosialisasi agar seluruh tahapan penerimaan berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat. Demikian info Pro 2, aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Balik lagi sama aku di Santai Siang. Dan tentunya aku langsung aja nih ya, buat kamu yang pengen request di 08113991054, langsung aja buruan dikirim aja ya lagunya apa, nanti aku bakal puterin untuk kamu. So teman Pro 2, aku mau say hi dulu buat Siska yang pengen dengerin lagunya Nyoman Paul, udah langsung aku puterin ya, tunggu apa lagi. Dan ada Wiwin minta lagunya Hearts to Hearts yang Butterflies buat Kairan, thank you. Oke, ada Sari minta lagunya Lisa Bad Angel. Oke, Kak, dari Dian minta lagunya Liodra dong, yang mana aja boleh. Oke, Liodra ya. Ntar aku cariin ya. Yang mungkin yang Sang Dewi gimana, nanti aku play, oke? Okay? So teman Pro 2, buat kamu yang belum kirim WhatsApp, langsung aja yuk di 08 11 399 1054.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Sang Dewi teman pro 2 ini sempat hangat panas mungkin ya, pro kontra diperbincangkan. Tapi aku kurang setuju sih sebenarnya ya. Ini pandangan aku pribadi karena memang enggak baik ya membanding-bandingkan orang gitu. Nah, kalau kita bandingin Lyodra sama Titi DJ mah, waduh, Titi DJ juga pernah jaya di masanya. Dia juga seorang diva begitu teman pro 2. Tapi ya namanya juga karakter orang kan juga beda-beda gitu ya. Kita gak bisa menyamakan. Nah makanya setiap orang punya karakter kelebihan dan kekurangan masing-masing pastinya. Mudah-mudahan kamu gak ikutan ya. Bikin panas suasana gitu kan ya. Kalau aku sih cuma bisa menyimak aja ya. Gak berani komentar juga sih ya. Tapi ya semuanya versi apapun itu kalau lagu di recycle pastinya punya kekhasan dan ciri masing-masing gitu ya. Dan teman perdua aku mau say hi dulu buat Sinta minta lagunya Zigas, Sahabat Jadi Cinta. Cie cie, nanti aku putar ya. Wina Nika, Wolf Alice, The Last Man on Earth. Terima kasih. Oke, ada Oka minta lagunya Obin The Flops. Pasti-pasti aja. Thank you Kak Iren. Oke, sama-sama, nanti aku masukin playlist ya. Ditunggu.

0: disadari sudah menjadi kebiasaan, namun bisa dikategorikan sebagai korupsi.
1: Waktu itu saya mendapatkan proyek besar, tapi semua harga saya markup. Kelebihannya ya saya gunakan sendiri.
2: Kemarin anak saya kan dikasih uang sama nenek, kakek, om dan tantenya. Saya bilang gini, sini kak, uangnya biar mama yang simpan. Gak taunya uangnya saya belanjain.
3: Saya seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengurus ibu-ibu PKK di perumahan. Diberi kepercayaan untuk memegang uang arisan, uangnya saya pakai.
0: Bagaimana? Sadar atau tanpa sadar pernah melakukannya? Katanya ingin negara bebas korupsi. Jadi, mari dimulai dari diri sendiri dulu. Biasakan yang benar.

bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mau say hi dulu nih buat Rara yang minta lagu Roni Parulian sepenuh hati buat kalian. Makasih, oke. Makasih banyak ya juga yang udah ikutan WhatsApp. Dan nah, tentunya kalau yang belum dapat kesempatan, sabar. Nanti next request ya. Oh ya, selamat siang juga nih buat siapakah ini yang WhatsApp di 73699. Sebentar aku cek dulu namanya. Oh, ada namanya Lestari ya. Katanya Liodra Sang Dewi. Oh, Liodra tadi udah diputerin. Mudah-mudahan udah didengar ya. Makasih udah ikutan. Dan teman Pro 2, seperti biasa tentunya jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 RRI Singa Raja karena kamu bakal tetap ditemenin ya dengan lagu-lagu yang pastinya nemenin aktivitas kamu siang ini. Aku Iren Amora, masih di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Single terbaru, RRI Pro 2 FM.

0: ini belayak ya. Bumbu khas buleleknya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
1: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

0: overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang gak nyata. Padahal hidup gak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya gak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.
1: Hitlist.

0: Produa Hitlist.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Yuk stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, tahu gak sih kalau yang namanya pengusaha sukses di Indonesia ini kan memang banyak ya, ada banyak nama tentunya yang berhasil menjalankan bisnis di usianya yang masih muda. Tentunya dengan kerja keras, pantang menyerah, keuletan, dan juga tekad kuat menjadi beberapa faktor yang membuat para pengusaha muda ini mencapai kesuksesan. Para pengusaha muda ini juga bergelut di berbagai bidang usaha yang beragam, dari bisnis kuliner sampai membangun sebuah startup dan bisnis digital. Dan memang banyak ada perusahaan startup di Indonesia ya yang tentunya ikut andil dalam memajukan perekonomian Indonesia. Gak sedikit perusahaan startup yang didirikan dan dipimpin oleh pengusaha muda yang memulai bisnis dari nol. Bahkan beberapa pebisnis startup berhasil membuat perusahaannya mendapat gelar unicorn di Indonesia. Pastinya nih teman Pro 2 ya, mudah-mudahan kamu juga bisa menjadi salah satu ya pengusaha muda berikutnya yang sukses tentunya sampai mendunia.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Denny? Mana Denny? Mana Denny?
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Santai siang di Prodway FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di

Yap, teman Pro 2, kalau ngomongin kesuksesan pengusaha atau entrepreneur muda Indonesia yang sukses, ini pastinya ada cerita di baliknya gitu ya. Gak mungkin lah dia tiba-tiba langsung sukses. Nah, kita akan kulik nih seperti apa sebenarnya kesuksesan yang diraih oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Misalnya aja James Prananto ya. Ini bersama dua rekannya, Cynthia Hairunisa dan juga Edward Tirtanata ya. Ini merupakan wirausahawan ya asal Indonesia yang sukses membangun usaha kopi ya. Jadi ketiga pengusaha muda yang menginspirasi ini membuka usaha kopi untuk pertama kali pada tahun 2017 di Menara Standard Chartered Jakarta Selatan. Jadi cita rasa kopi susu yang segar dan nikmat ya, kemudian digemari para pecinta kopi dan juga sudah punya ya puluhan gerai kopi yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Nah, ada juga siapa ya? Ada Amanda Cole ya. Jadi dia melanjutkan daftar bisnis muda yang sukses di Indonesia. Dia masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 ya. Alias 30 kategori industri, manufacturing and energy di tahun 2019. Dia juga dikenal karena mendirikan startup ya yang pada tahun 2016 lalu. Jadi berangkat dari niat memberi akses pasar untuk petani lokal Indonesia, jadi startup miliknya sudah mendapatkan pendanaan seri C senilai 120 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,7 triliun rupiah dari North Star dan Alpha JWC Ventures. So, keren banget ya.

Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.

Okay, teman Pro 2, gimana ya kisah yang satu ini? Ini ada dari Indra Gunawan ya. Kalau kamu hobi traveling atau sekedar mencari penginapan untuk singgah sementara, pasti tahu ya Indra Gunawan ini adalah jaringan hotel kapsul yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Di balik perkembangnya bisnisnya sejak 2018, ada sosok pengusaha muda Indonesia bernama Indra Gunawan. Dengan keahliannya dalam berbisnis, dia mendapatkan pendanaan seri A senilai 11,5 juta dolar Amerika Serikat yang dipimpin oleh Horizons Ventures dan Alpha JWC Ventures pada 2020, dan saat ini sudah punya belasan cabang. Ada juga nih profil wirausahawan sukses Indonesia berikutnya ya, yakni adalah Sinta Nur Fauzia. Jadi walaupun menempuh pendidikan dasar bidang hukum, Sinta malah berhasil menjadi salah satu entrepreneur muda Indonesia yang sukses ya. Bersama dua temannya, pengusaha sukses yang berusia muda ini mendirikan startup pengembang produk makanan sehat pada tahun 2015. Berawal dari memproduksi mie instan sehat, sekarang produknya sudah meluas ya, di antaranya produk bahan makanan, minuman, bahkan sampai brand produk perawatan kulit. Wow, amazing.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Yap, teman pro 2. Kalau yang satu ini sih pasti udah pada tahu ya. Siapa lagi kalau bukan Ferry Unardi. Ini perilis pendiri sekaligus CEO ya, salah satu aplikasi platform penjualan tiket perjalanan dan pemesanan kamar hotel yang populer di Indonesia. Boleh dibilang tentunya platform ini memicu pergeseran metode pemesanan tiket perjalanan di Indonesia ya. Didirikan tahun 2012 sebagai website untuk membandingkan harga tiket pesawat. Saat itu orang yang pengen beli tiket pesawat masih harus susah payah ya mencari informasi harga tiket secara mandiri. Setelah itu kemudian barulah Traveloka, barulah platform ini ya teman Pro 2 mulai menyediakan pemesanan tiket pesawat. Nah, terus berkembang dan mulai menyediakan pemesanan tiket kereta, bus, kapal dan kamar hotel. Ya. Jadi ini bisa dijadikan apa ya teman Pro 2, kita bilang contoh begitu ya. Karena siapapun bisa tentunya menjadi pengusaha gitu ya. Makin banyak berusaha, makin besar harapan kita. Jangan patah semangat. Kalau kamu ingin mencoba dengan serius, mudah-mudahan bisa tercapai. Semangat ya.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

1,4 FM Pro 2 RRI, sinyal aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, teman Pro 2. Nah, aku balik lagi, dan kali ini ada informasi dari dunia olahraga. Ini lagi hangat-hangatnya ya, Piala Dunia udah mulai nih. Dan timnas Meksiko kan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembukaan grup A Piala Dunia 2026. Hasil ini menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca Jumat 12 Juni 2026. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton Sampaio asal Brasil. Nah, dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Nah, Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko, dan sejumlah peluang berhasil diciptakan L3 melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung, tapi kiper Afrika Selatan Ronwen Williams tampil cukup baik pada awal pertandingan ya. Hingga akhirnya hujan kartu mewarnai kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan. Wow, selamat ya. Dan aku baca infonya dari RRI.co.id.

right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

0: capek banget bro. Tiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Masuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh, mulai sekarang aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, ada kabar nih kali ini ya. Kabar dari ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kush Haryanto bersama Gloria Emmanuel Wijaya yang melangkah tentunya ke perempat final Australia Open ya 2026. Nah, Rehan Gloria mengalahkan wakil Chinese Taipei Liu Kuangheng Shu Yinhui secara straight set. Nah, Rehan Gloria ini menang ya 21-16, 21-17 dalam pertandingan yang tentunya berlangsung selama 30 menit di Kuai Center Sydney pada Kamis 11 Juni 2026. Pasangan Indonesia yang saat ini menempati peringkat 71 dunia nomor campuran itu tampil apik ya sepanjang permainan. Kamu tahu nggak sih teman Pro 2 kalau Rehan dan Gloria ini memimpin jalannya game pertama, walaupun Liu dan Shu ya mampu menjaga selisih poin tetap dekat ya. Meskipun demikian, pasangan Indonesia yang merebut interval juga bisa unjuk gigi dengan mencetak 5 poin secara beruntun. Kembali aku baca informasi dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lainnya dan mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id. Teman terbaik kamu.

mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah nggak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.

Teman Pro 2 Indonesia terpilih menjadi salah satu negara di Asia yang menggelar Asian Games Fun Run sebagai bagian sosialisasi Asian Games ke-20 di Nagoya, Jepang 19 September sampai 4 Oktober 2026 mendatang. Nah, kegiatan ini digelar di kawasan Bali Collection, Nusa Dua, Bali pada Minggu 14 Juni 2026 dengan konsep Sunset Fun Run yang menghadirkan

juga meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap Asian Games dan juga mendorong gaya hidup aktif dan sehat di tengah masyarakat, di mana Asian Games Fun Run Bali melibatkan dukungan Olympic Council of Asia serta Aichi Nagoya Asian Games Organizing Committee. Dan lagi-lagi aku baca infonya dari rri.co.id. Jangan lupa juga kamu bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

Teman Pro 2 Pelita Jaya Basketball Jakarta mempertahankan momentum dengan unggul 2-1 atas Dewa United Banten dalam seri Best of 5 semifinal IBL GoPay 2026 di Dewa United Arena Tangerang Kamis. Hasil itu didapat setelah Pelita Jaya memenangi game 3 dengan skor tipis 84-83. Dewa United memasuki pertandingan dengan tekanan besar sebab sejak 2024 atau terhitung 4 laga di kandang sendiri, mereka gak pernah menang dari Pelita Jaya. Pendukung tuan rumah masih bisa bernafas lega di babak pertama karena tim kesayangannya dalam posisi unggul meski jaraknya tipis yakni 49-48. Wah, selamat ya Pelita Jaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI bersama Pusaka Indonesia ini kemarin kan menggelar puncak acara Festival Gita Indonesia 2026 di Jakarta ya, pada Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan ini tentunya menjadi bagian dari perayaan Pancasila melalui kreativitas, kolaborasi, dan karya generasi muda. Nah, jadi berlangsung di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta dan menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos babak puncak kompetisi. Nah, jadi ini memang Festival Gita Indonesia 2026 juga menghadirkan dialog kilau Pancasila bertema Satu Frekuensi untuk Indonesia, Generasi Digital dan Tantangan Kebangsaan. Gimana teman Pro 2, kamu kemarin nonton gak?

Teman Pro 2 penyanyi sekaligus penulis EJ bersama Andrea Bocelli membawakan lagu resmi Piala Dunia loh ya, berjudul DNA dalam pembukaan turnamen di Mexico City pada Kamis 11 Juni waktu setempat. Atau hari ini ya, 12 Juni 2026 waktu Indonesia. Nah, diwartakan Korea Times, EJ mengenakan gaun biru tanpa lengan sementara Bocelli mengenakan setelan jas semi formal dengan kemeja. EJ menarik penonton lewat menggelan lirik lagu berbahasa Korea, meskipun aku jatuh, aku akan bangkit kembali. Nah, FIFA mengatakan kalau DNA mewujudkan semangat solidaritas dan persatuan untuk turnamen bersejarah ini yang untuk pertama kalinya diselenggarakan bersama oleh 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.

0: Kota Jayapura, Papua.
1: Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, kembali diterjang banjir bandang. 3 orang ditemukan meninggal dunia.
0: Manusia kini hanya bisa menangis. Namun sebenarnya, jauh sebelum bencana terjadi, mereka bisa membiasakan. Budaya membuang sampah pada tempatnya bukan sembarangan, bahkan di selokan, sungai, atau pantai. Budaya tidak menebang pohon secara liar, dan budaya menjaga lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Bertindak sekarang atau menangis kemudian.

Teman Pro 2, penyanyi asal Kolombia Shakira dan musisi Afrobeat asal Nigeria Burna Boy memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Azteca, Mexico City pada Kamis waktu setempat melalui penampilan energik yang menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Nah, dalam tayangan upacara pembukaan yang disiarkan ke berbagai negara, Shakira tampil mencolok memakai baju kuning, kuning terang pastinya yang dipakai dipadukan dengan rok putih ya. Dia muncul di tengah lapangan bersama puluhan penari yang mengenakan kostum berwarna putih dan kuning. Sementara sebuah replika trofi Piala Dunia berukiran raksasa berdiri megah di pusat arena. Okay, emang nih ya. Jadi lagi Piala Dunia ini memang lagi menyita perhatian publik nih. Gimana? Main Pro 2 puas enggak dengan hasilnya? Siapa yang menang hari ini? Pastinya tadi udah deg-degan ya. Tadi ada Korea gitu kan, udah 2-1 udah sama lawannya. Dan tentunya bakal berlangsung nih teman Pro 2 juga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.

0: Kamu tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Pro 2. Jadi grup idola wanita Red Velvet bakal comeback ya dalam formasi lengkap di bulan Agustus 2026 melalui sebuah album baru. Dalam pernyataannya, agensi mengharap album baru grup yang beranggotakan Irene, Shulgi, Wendy, Joy, dan Yeri itu bisa dinantikan oleh penggemar dan penikmat musik dan mendapatkan cinta serta dukungan dalam perilisannya. Ya, jadi album baru ini bakal menandai perilisan grup pertama Red Velvet dalam sekitar 2 tahun dan 2 bulan sejak mini album peringatan 10 tahun mereka Cosmic yang dirilis pada Juni 2024. Wow, ditunggu ya. Man Pro 2 comeback mereka. Dan info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang, karena sore ceria nanti kamu bakal ditemani sama Kak Gege. Aku Irana Mora, terima kasih, dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam

0: listening to Roa FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Roa.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Pemka Buleleng dorong setiap desa miliki TPS 3R. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong pembangunan tempat pengelolaan sampah Reuse, Reduce, Recycle atau TPS 3R di setiap desa sebagai langkah strategis meningkatkan pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menegaskan TPS 3R menjadi salah satu solusi untuk mengelola sampah secara terstruktur, sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih aktif memilah sampah sejak dari sumbernya. Informasi berikutnya teman Pro 2, Pasar Murah Jembrane diserbu warga jelang Galungan dan Kuningan. Antusiasme warga memadati kegiatan Pasar Murah yang digelar pemerintah Kabupaten Jembrane di depan Pasar Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Rabu, 10 Juni 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sejak pagi, masyarakat mengantre untuk mendapatkan berbagai komoditas sembako yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan 1 ton beras kemasan 5 kg yang dijual Rp57.000 per kemasan, 240 liter minyak goreng seharga Rp15.000 per liter, serta 1.200 butir telur yang dijual Rp51.000 per krat berisi 30 butir. Informasi terakhir teman Pro 2, SPMB 2026, Buleleng prioritaskan pemerataan akses pendidikan. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kabupaten Buleleng difokuskan pada pemerataan akses pendidikan bagi calon peserta didik. Pelaksanaannya mengacu pada Permendiknas nomor 3 tahun 2025 dengan jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barate mengatakan kuota jenjang SD terdiri dari 50% jalur domisili, 45% afirmasi, dan 5% mutasi. Sedangkan jenjang SMP meliputi minimal 40% domisili, 20% afirmasi, 5% mutasi, dan 25% prestasi. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat sore. Kembali lagi bareng aku GG tentunya di Sore Ceria edisi Jumat 12 Juni 2026. Gimana sore harinya teman Pro 2? Singaraja baru beres diguyur hujan ya. Hati-hati mungkin buat kamu-kamu yang sekarang udah persiapan pulang dari kantor gitu ya, lagi kerja. Nanti mungkin masih ada becek-becek dikit di perjalanan, hati-hati aja ya, takutnya licin gitu teman Pro 2. Dan ya walaupun suasana mendung-mendung atau gloomy gitu, asik gloomy gitu, mungkin ada yang berpikiran kayaknya rebahan enak deh, tidur enak deh. Ya 5 menit tiba-tiba jadi 1 jam gitu. Jadi agak lemas-lemas gimana gitu ya kalau mendung tuh. Tapi ya apapun kondisi kamu saat ini, aku siap temenin sore kamu tentunya ya di Sore Ceria kali ini. Dan seperti biasa di Sore Ceria kita buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi teman Pro 2 buat kamu ya. Di antaranya mungkin ada Undiksa yang siap lanjutkan dukungan program Satu Keluarga Satu Sarjana. Wih, ini jadi harapan juga ya buat teman-teman yang mungkin sekarang ingin lanjut ke jenjang berikutnya ya setelah lulus dari SMA. Jadi karena ya nggak usah berpatah semangat gitu ya, karena biasanya banyak teman-teman yang baru lulus SMA ini, aduh aku mau lanjut kemana ya, ke sini saingannya berat nggak ya. Tenang aja, sekarang banyak kok jalannya untuk kita melanjutkan pendidikan, yang penting kitanya mau dan semangat. Itu dia teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tentunya bareng aku GG di Sore Ceria kali ini sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Yes, teman Pro 2, seperti janji aku tadi di segmen awal, aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu di sore ceria informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini. Dan informasi pertama, teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id. Undiksa lanjutkan dukungan program Satu Keluarga Satu Sarjana. Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa terus mendukung pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana yang digagas pemerintah Provinsi Bali dan sejumlah pemerintah kabupaten. Program tersebut telah berjalan sejak tahun 2025 dan menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang menjadi generasi pertama menempuh pendidikan tinggi. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa, Profesor Dr. Gede Rasbendantes, mengatakan pada tahun pertama pelaksanaan program, Undiksa mengirimkan data calon penerima kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi lebih lanjut. Dari proses tersebut, sebanyak 14 mahasiswa akhirnya menerima bantuan melalui program tersebut. Menurutnya, jumlah penerima yang tidak terlalu banyak bukan karena keterbatasan kuota, melainkan adanya calon penerima yang memilih tetap menggunakan skema bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Profesor Rasben menilai program tersebut memberikan manfaat yang cukup besar bagi mahasiswa. Selain membantu biaya pendidikan, sejumlah penerima bantuan dari pemerintah daerah juga memperoleh dukungan tambahan berupa fasilitas penunjang perkuliahan. Melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana, pihaknya berharap semakin banyak generasi muda Bali dapat mengakses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Yap, itu dia teman Pro 2 ya. Jadi sekarang itu buat teman-teman yang mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi gitu ya, gak usah takut, gak usah khawatir ya, karena banyak banget jalan sekarang asal kitanya mau dan juga tentunya semangat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan patah arang guys, banyak jalannya kok. Sekarang banyak program-program yang bisa kamu ikutin gitu teman Pro 2. Aku masih punya informasi lainnya di sore ceria, sore ceria ya. Belibet banget, ini dingin guys karena beres hujan ya. Aku masih punya informasi lainnya teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: Kota Jayapura, Papua.
1: Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, kembali diterjang banjir bandang. 3 orang ditemukan meninggal dunia.
0: Manusia kini hanya bisa menangis. Namun sebenarnya, jauh sebelum bencana terjadi, mereka bisa membiasakan. Budaya membuang sampah pada tempatnya bukan sembarangan, bahkan di selokan, sungai, atau pantai. Budaya tidak menebang pohon secara liar, dan budaya menjaga lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Bertindak sekarang atau menangis kemudian.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Info Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria. Kali ini bareng aku Gege. Ratusan petugas sensus ekonomi 2026 siap terjun di Jembrana. Masih dilansir dari rri.co.id teman Pro 2, sebanyak 312 petugas lapangan sensus ekonomi atau SE 2026 resmi diberangkatkan untuk melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. Kegiatan pendataan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pelepasan petugas dilakukan oleh Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna yang mewakili Bupati Jembrana. Dalam kesempatan itu, Wabub yang akrab disapa Ipat secara simbolis memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus di halaman sirkuit Al-Inwan, Desa Pengambengan, Jumat 12 Juni 2026. Usai pelepasan, kegiatan dilanjutkan dengan aksi gotong royong bersama jajaran ASN Pemkab Jembrana dan personel Polres Jembrana sebagai bentuk sinergi mendukung pelaksanaan sensus. Dalam arahannya, Wabub Ipat menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis karena hasilnya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam jangka menengah hingga panjang. Menurutnya, akurasi data sangat menentukan kualitas perencanaan pemerintah. Karena itu, para petugas diminta bekerja dengan teliti dan memastikan seluruh informasi yang diperoleh sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Jembrana Iwayan Putrawan mengatakan sasaran sensus ekonomi 2026 di Jembrana mencakup sekitar 92.000 keluarga dan lebih dari 44.000 unit usaha. Untuk mendukung pelaksanaan pendataan tersebut, BPS Jembrana telah menyiapkan 312 petugas lapangan yang akan bertugas menjangkau seluruh wilayah kabupaten. Oke, jadi buat warga masyarakat Jembrana nanti kalau ada petugas-petugas sensus ya yang datang ke rumah atau mungkin ke tempat usahanya, di jamu aja ya, karena ini juga berkaitan dengan tujuan utama sensus ekonomi ya, yang dimana nanti data dasar perekonomian yang akurat ini atau mungkin lebih komprehensif ini bisa menjadi landasan penyusunan kebijakan atau evaluasi pembangunan nasional ke depan. Jadi aman aja, nggak ada scam kok, aman. Aku masih punya informasi lainnya teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus.

Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan

0: gitu.
1: Yes, teman Pro 2, informasi berikutnya di info lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Koster perkuat komitmen Bali hadapi perubahan iklim. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Bali Wayan Koster memimpin aksi penanaman mangrove di Mangrove Arboretum Park Pedungan Denpasar Selatan Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, serta berbagai pemangku kepentingan ini menjadi simbol kuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Aksi penanaman mangrove tersebut merupakan tindak lanjut dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam memperkuat rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Kegiatan berlangsung sejak pagi hari dan dihadiri sejumlah pejabat penting, diantaranya Wali Kota Denpasar, perwakilan Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, Bupati Badung, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, dan Rem 163 Wira Satya, Kepala BIN Daerah Bali, Kepala BNN Provinsi Bali, serta jajaran TNI dan Polri, serta kalangan pelajar, mahasiswa, dan komunitas pecinta lingkungan. Melalui rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan, pengelolaan sampah yang semakin baik, serta penguatan ekonomi hijau, Bali diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata dunia yang tidak hanya indah, tetapi juga berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Ya, ini juga menjadi tantangan bersama ya, teman Pro 2, tentunya perubahan iklim ini. Ya, mungkin nggak jauh-jauh tadi

Deh, kita kan udah lama nih nggak ada hujan gitu ya di Singaraja ya khususnya. Tiba-tiba hujan gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti ini mungkin bisa jadi perhatian juga buat kita. Salah satunya melalui penanaman mangrove ini karena kita tuh nggak pernah tahu perubahan siklus atau perubahan iklim cuaca itu kita tuh nggak pernah tahu ya. Contoh sekarang aja lah gitu ya. Kan kita nyangkanya sih bakal panas-panas aja terus hujan gitu. Gimana kalau yang mungkin di area-area pinggiran sungai itu kan bisa aja terjadi entah itu banjir bandang atau apa, atau mungkin nanti di aliran sungai bisa terjadi luapan. Nah, ini kita nggak pernah tahu ya. Ini menjadi kesadaran bersama dan juga tentunya kewaspadaan bersama gitu teman Pro 2. Itu dia informasi terakhir di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana karena aku GG masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kembali lagi masih bersama aku Gigi, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kali ini kita masuk di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda tentunya ya. Dan di sore ini kita bakal angkat topik yang keren banget tentang prestasi generasi muda Bali di bidang bahasa dan budaya tentunya. Kita telah kedatangan nih, telah hadir di Studio Pro 2 juara 2 lomba debat bahasa Bali KMHD YBV Undiksa tahun 2026. Wih, anget banget nih 2026. Dan tentunya sudah hadir di studio ada dua narasumber muda berprestasi kita dari Bali Mandara ya. Ini ada Bintang dan Rizka. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo, halo, halo.
1: Halo kak.
0: Sehat ya?
1: Astung karena
0: kabarnya sehat. Baik ya, sehat. Oke, benar ya Bintang sama Rizka ya?
1: Benar banget.
0: Boleh diceritain gak lomba debat ini sebenarnya lomba seperti apa? Formatnya itu seperti apa? Biar teman-teman tahu dulu nih gitu. Prestasi kalian itu kayak gimana sih si lomba debat ini? Silakan, siapa yang mau jelasin?
1: Oke, sebenarnya kalau lomba debat bahasa Bali ini itu mirip dan hampir serupa gitu dengan debat bahasa Indonesia yang lebih familiar mungkin di kalangan masyarakat umum ya, masyarakat awam. Cuman bedanya di sini adalah penggunaan bahasa saja. Itu aja sih yang buat ngebeda. Tapi kalau dari segi struktur, ada beberapa bidang lomba ini biasanya tergantung yang menyelenggarakan. Itu ada ketentuan aturan lomba debatnya itu yang sama banget atau mirip gitu dengan debat bahasa Indonesia. Tapi ada yang biasanya diadakan oleh provinsi, itu yang akan sedikit berbeda dengan ketentuan debat di bahasa Indonesia.
0: Oh, jadi mungkin kita lihat dulu siapa yang menyelenggarakannya. Kadang itu bisa berbeda format ya. Cuman secara keseluruhan itu formatnya menggunakan bahasa Bali gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan aku pengen tahu siapa yang paling heboh waktu kalian juara dua ini. Siapa?
2: Kayaknya hampir semuanya.
0: Semuanya deh. Heboh.
2: Ya, karena kita pun enggak expect gitu.
0: Oke, okay. Termasuk guru-gurunya juga nih ikut heboh ya. Oke. Okay. Yeah. Mungkin kita tahan dulu ya. Jangan dulu panjang-panjang karena kita masih ada beberapa segmen ke depan. Menarik banget ceritanya, setelah ini kita bakal bahas lebih dalam soal proses latihan, persiapan dan strategi teman-teman untuk menjadi juara dua pada lomba debat bahasa Bali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya masih di dialog interaksi penguatan peran pemuda dengan topik juara 2 lomba debat bahasa balika MHD YBV Undiksa tahun 2026. Dan tentunya masih bersama narasumber kita ya, ada Bintang dan juga Rizka dari Bali Mandara. Oke, teman-teman, untuk menjadi seseorang yang bisa mencapai prestasi tentunya, baik itu individu atau secara tim, tentunya kita harus mempersiapkan diri, betul?
1: Betul.
0: Nah, aku mau tahu dong proses persiapan kalian sebelum menghadapi lomba debat bahasa Bali ini. Silakan.
1: Baik, di sini dalam proses debatnya itu tentunya kita nggak langsung ke tahap final. Di sini tuh lombanya tuh ada dua tahap, yaitu penyisihan dan final. Yang dimana penyisihan itu kita membuat video dulu untuk diunggah, dan nanti akan dinyatakan siapa saja tim yang lolos 4 besar untuk menuju ke semifinal. Nah itu, nah di pembuatan video ini lumayan kredit karena kami kan anak asrama, dan itu videonya tuh dibuat hamin satu sebelum kami pulang ke rumah.
0: Hamin satu?
1: Iya, itu udah kredit banget, udah lumayan agak nggak begitu berekspektasi tinggi untuk lolos ke final, dan astongkarenya ternyata kita diberikan kesempatan dan akhirnya lolos. Akhirnya tuh kita mempersiapkan diri untuk menuju final, tentunya dengan beberapa persiapan seperti menyiapkan argumen-argumen, menyiapkan strategi, di mana kita kan membagi mosi pembicara 1, 2, 3 itu di mana materinya. Dan yang lebih lucunya lagi ini, kita tuh nyiapinnya tuh hamin 2 hari.
0: Bener-bener the power of kepepet ya.
1: Iya, bener 2 hari. Udah hamin 2 hari, terus ketiganya nih lumayan punya kesibukan masing-masing. Kalau saya, Bintang sama Elsa tuh pas ikut lomba business plan, jadi kebetulan lumayan nabrak. Terus ini Rizka itu duta anak, dia mempersiapkan final duta anak pemilihan. Itu pulangnya malam, jadi kita gak pernah bisa ketemu buat latihan. Jadinya hamin 2 baru bener-bener ketemu banget buat latihan.
0: Jadi itu, masing-masing dari kalian emang punya apa, kegiatan lain.
1: Iya, benar.
0: Dan di satu sisi lain kalian harus sebagai tim mempersiapkan untuk lomba ini gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi keren sih kalian bisa melewati itu. Tapi emang kayaknya the power of kepepet tuh emang benar-benar.
1: Iya, benar.
0: Seberpengaruh itu loh, guys. Nah, aku mau tanya, lebih tegang mana dengan ke crowded dan yang kalian lalui itu untuk mempersiapkan lomba ini, itu lebih tegang pada saat mempersiapkan, pada saat latihan, atau pada saat kalian tampil?
2: Kalau dari sisi yang lebih menegangkan itu jujur gimana ya, waktu lu persiapan dan tampil tuh punya frekuensi tegang yang berbeda-beda.
0: Gitu.
2: Ya, kalau dari persiapan kami dengan mosi, 5 mosi itu pro kontra yang harus memahami materi dengan waktu persiapan 2 hari. Itu kayak gimana caranya biar kami bisa memahami isi atau mosinya itu dengan baik. Jadi kalaupun disanggah oleh lawan, kami masih bisa mempertahankan argumen gitu. Kalau waktu pertandingan juga deg-degan, karena kan kita sama lawan itu pasti punya pandangan yang berbeda, meskipun udah mempersiapkan materi. Nah itu udah nyusun strategi gimana caranya biar tetap argumennya itu masuk dengan apa yang sesuai yang sudah kita pelajari, tapi tetap bisa nyambung sama lawan.
0: Iya, betul. Nah aku kepo ya. Aku mau nanya, kan kalian dikasih mosi materi gitu ya. Nah kalian itu lebih ke mana, prefer untuk menyiapkan lebih ke materinya atau lebih ke statementnya, atau ada mungkin hal-hal lain yang untuk dipersiapkannya lebih dari itu gitu, gimana?
1: Kalau dari kita sendiri tuh lebih memahami mosinya. Kayak kan mosinya itu kan bahasa Bali. Kita tuh lumayan susah dengan kosakata bahasa Bali. Walaupun kita lumayan sering berkomunikasi bahasa Bali, betul. Tapi kan ada beberapa bahasa Bali yang halus banget dan susah banget. Itu kita lebih mendalami arti dari mosinya dan memahami. Dan kita lebih banyak mempelajari kosakata Bali yang baru,
0: iya,
1: gitu
0: betul,
1: dan
0: betul.
1: Belajar strategi dimana kalau kita pro itu kan lebih susah posisinya karena yang kontra lebih susah karena kita harus mengikuti tim lawan yang membawa pembicaranya, jadi kita harus mengikuti. Kalau pro kan lebih aman kita yang
0: betul.
1: Memulai duluan gitu. Itu sih kita lebih mendalami mosinya biar kita bisa mengarahkan kemana saja dan nyambung dengan lawannya.
0: Betul,
1: itu
0: betul. Setelah kita tahu proses latihannya, mungkin nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas tantangan terbesarnya ya, dan saat lomba berlangsung dan momen paling menegangkan di panggung debat tentunya. Dan untuk kamu teman Pro2 yang punya pertanyaan atau ingin bertanya dengan teman-teman kita di sini, boleh langsung di 081-139-91054. Sekali lagi, kamu bisa langsung kirim pertanyaan kamu melalui pesan WhatsApp di 081-139-91054. So, jangan kemana-mana teman Pro2 karena masih ada segmen selanjutnya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, pernah kehujanan sampai basah kuyup dan langsung mikir enaknya mandi air hangat atau air dingin ya? Nah, setelah kehujanan, mandi itu penting banget buat bersihin kuman, debu, dan polusi yang nempel di tubuh. Tapi soal airnya, air hangat jadi pilihan yang paling dianjurkan, teman Pro 2. Kenapa? Karena air hujan dan angin bisa bikin suhu tubuh turun. Mandi air hangat bantu mengembalikan suhu tubuh, bikin badan lebih rileks, melancarkan aliran darah, bahkan bisa bantu pernapasan jadi lebih lega. Efeknya, badan gak gampang drop dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Selain mandi, jangan lupa ganti baju kering, keringkan rambut, rajin cuci tangan, minum air putih cukup, makan buah dan sayur, dan hindari begadang biar daya tahan tubuh tetap kuat. Jadi teman Pro 2, kalau habis kehujanan, air hangat itu sahabat terbaik buat tubuh kamu.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: teman Pro 2 masih di sore ceria dan di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda. Tentunya kita lanjutin obrolan kita, obrolan inspiratif tentunya dengan siswa-siswa berprestasi dari Bali Mandara ini ya. Kita bahas tantangan dan pengalaman lomba nih. Teman-teman, saat lomba berlangsung, tantangan paling berat apa sih yang kalian hadapi? Apakah itu dari lawan atau dari mungkin juri atau dari penonton atau dari mana tuh?
1: Oke, baik. Kalau dari tantangan ya kak ya, yang pertama kebetulan lawan kami sendiri saat itu dikarenakan di grand final itu ada semifinalnya dulu sebelum ke tahap final banget gitu. Yeah. Nah, lawan kami sendiri itu adalah saudara kami sendiri.
0: Maksudnya sama-sama dari Bali Mandara.
1: Iya, karena kan kebetulan yang lolos tuh 2 tim. Nah, itu sebenarnya jadi tantangan karena waktu itu kita belajar sama, materi kita sama, penguasaan materi kita kan sama nih. Nah, karena penguasaan kita materi yang sama itu udah kadang ngebuat kita terkecoh, apalagi sudah di panggung itu, karena kan kalau udah di panggung itu ke pressure dengan kayak penonton dan sebagainya. Jadi waktu itu Rizka sama Bintang sih sempat, ini bener nggak ya posisi kita sebagai waktu itu, karena kan kontra kan, kita dapat kontra, mereka pro, tapi tim lawan malah membawakan argumen di tim kontra. Jadi kayak, bener gak ya argumen kita gitu. Jadi kayak ke pressure, karena kan kita belajar tuh bareng-bareng, terus bareng-bareng di sekolah, dibina pembina yang sama juga, dapat pendalaman materi yang sama. Jadi kok mereka bilang itu ya, bener gak ya itu argumen kita gitu. Itu sih tantangan yang pertama. Terus yang kedua adalah yang jadi tantangan juga adalah bagaimana kita bisa apa ya? Karena kan kalau debat itu nggak abdul rasanya kalau nggak ada sesi sanggah menyanggah.
0: Ya,
1: nah, benar. Sebenarnya itu juga tantangan tersendiri sebenarnya bagi kami. Kenapa? Kalau mungkin dengan ada plusnya gitu, kami dapat rival pertama itu adalah saudara sendiri. Kami sudah bisa terus strategi gimana caranya biar bisa tetap imbang gitu. Cuman ketika dapat tim lain itu bagaimana cara menyanggah tapi tetap masuk, karena ini menggunakan bahasa Bali alus gitu. Jadi ya, karena kan kalau di debat bahasa Bali itu kan ada sor singgih bahasanya, ada andap, ada sor, abis itu ada yang paling tinggi, alus banget itu alus singgih. Kita kan kalau debat itu biasanya menggunakan grade yang paling tinggi, alus singgih. Nah, jadinya itu adalah tantangan tersendiri bagaimana kita bisa menyanggah tapi tetap bisa menggunakan bahasa yang tepat gitu. Karena kan harus sasaran audiensnya itu adalah masyarakat umum, jadi kan kita punya gunakan grade yang paling tinggi. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri, karena memang nggak menutup apa ya, tidak menutup apa ya, di lingkungan sekarang ini penggunaan bahasa Bali itu kian tergerus gitu dengan arus globalisasi. Pun di lingkungan keluarga kita bisa lihat sekarang lebih mengutamakan anaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kayak gitu. Jadinya itu sebenarnya kendala kami sendiri gitu, karena di lingkungan kami itu enggak dibiasakan untuk menggunakan bahasa Bali. Tapi kami memiliki keinginan dan ketertarikan sendiri untuk mempelajari hal itu. Jadinya ya sedikit ke pressure sendiri sih, gimana ya menyusun argumennya. Tapi syukurnya pembina kami tuh selalu mendoktrin kami untuk bisa menguasai argumen dengan baik, melatih dari segi kosakata penyampaian, sehingga bisa kendala-kendala di panggung itu bisa teratasi lah jadinya.
0: Menarik ya, aku juga gak nyangka bahwa kalian harus bertemu dengan saudara sendiri ya. Dan ya pasti dalam satu panggung debat itu pasti harus sanggah menyanggah. Kalau nggak ada penyanggah menyanggah ya itu namanya musyawarah. Dan tentunya seperti yang tadi Rizka bilang ya, mungkin tantangannya sendiri juga dari segi penerapan bahasanya, bahasa Bali. Dan sekarang di kalangan anak-anak muda atau bahkan dari kecil juga itu udah jarang yang menggunakan bahasa daerah, dan banyaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing bahkan. Nah, aku mau nanya, bagaimana cara mungkin seberapa penting untuk penguasaan budaya kamu sendiri itu, dalam hal ini konteksnya tentu budaya Bali ya, apa yang kalian lakukan gitu untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang tadi Rizka sebutin gitu, gimana tuh?
2: Kalau untuk menanggulangi tantangan dari itu, tentunya kita lebih mendekatkan diri, seperti lebih mengenal membaca-baca cerita berbahasa Bali, mendengarkan satwa kalau di Bali kan satwa bahasa Bali tuh isinya tuh pasti menggunakan bahasa Bali dan paling penting tuh kita sering mendengarkan lomba-lomba debat sebelumnya itu kan tentunya hampir mirip-mirip lah kosakatanya yang kita gunakan, apalagi Dharma Wacana tuh bahasa Balinya tuh udah tinggi banget dan itu kita mungkin catat-catat dah kayaknya ini bisa deh dimasukin kalau nanti waktu debat berbicara gitu. Kalau dari Bintang itu sih lebih pentingnya tuh lebih banyak mencari sumber-sumber dari internet. Sekarang kan di TikTok apalagi banyak, itu banyak banget kita bisa cari biar TikToknya tuh bermanfaat lah, nggak scroll-scroll aja.
1: Benar.
0: Jadi memperbanyak referensi literasi gitu ya.
1: Sama kalau misalkan benarnya kalau dari Rizka amati bahasa itu akan bisa kayak apa ya, praktik sehari-hari karena semakin sering digunakan itu akan jadi kebiasaan dan akan terbiasa gitu. Terus tuh juga seperti yang Bintang bilang itu juga nyari-nyari sumber itu apa namanya, banyakin yang bahasa Bali, terutama biasanya yang cerita-cerita bahasa Bali itu biasanya itu tuh akan nambah kosakata dan kalau kita sering membaca apalagi langsung mengungkapkan dengan bahasa itu, otak kita jadinya ketika ketemu kata baru itu akan cepat beradaptasi dengan penggunaan kosakata. Karena itu Rizka alami sendiri soalnya sebelumnya Kak, karena kan dulu di lingkungan Rizka sangat jarang sekali meskipun bahasa Bali memang digunakan sehari-hari tapi bukan grade bahasa Bali yang bahasa Bali halus. Jadinya ya cara yang Rizka lakukan itu adalah memang diberikan kesempatan untuk ikut lomba yang memang menggunakan bahasa Bali halus. Terus itu juga dibiasakan kan kalau di lingkungan pendidikan itu biasanya lebih sering bahasa Bali halus yang digunakan di hari Kamis kan sesuai pergub. Jadinya itu tuh jadi hal kecil tapi bisa berdampak besar karena pembiasaan seperti itu.
0: Bisa karena terbiasa. Keren sekali proses dan pengalamannya. Di segmen terakhir nanti kita bakal minta tipsnya nih untuk aku dan juga teman-teman Pro 2 yang dengerin tentunya, untuk mungkin ya minimal bisa terlecut lah, ada semangat untuk lebih aktif lagi dalam menggunakan bahasa Bali gitu ya. So, stay tune terus di Sore Ceria 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, nggak kerasa kita udah di segmen akhir aja nih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Dan di segmen akhir ini aku mau minta tipsnya nih dari Rizka dan juga Bintang ya, dan juga untuk teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin untuk lebih aware lagi, untuk lebih percaya diri lagi menggunakan bahasa Bali tentunya, bukan hanya untuk debat ya, untuk untuk kehidupan sehari-hari. Silahkan, siapa dulu?
1: Bintang dulu.
0: Boleh.
1: Kalau dari Bintang, kita melestarikan budaya itu, kita tentunya merupakan sebagai generasi muda kan, kita tentunya menjadi salah satu pendorong atau sebagai pelopor. Yang dimana kita tidak usah malu dengan ketika kita menggunakan bahasa Bali. Nah kan di Gen Z sekarang itu lebih kayak ih kurang keren nih kalau kita pakai bahasa Bali, lebih keren pakai bahasa Indonesia campur-campur Inggris gitu. Mix. Tapi sebenarnya kan enggak, dimana kita kalau melestarikan budaya yang dimulai dari langkah kecil itu, kita mengetahui makna-makna dari bahasa dan budaya kita sendiri itu, itu merupakan hal yang tidak perlu kita malu, tapi harus kita bangga. Karena dimana tentunya kan di Bali ini merupakan salah satu wisata, tentunya dari daerah-daerah lain seperti tamu-tamu tentunya datang ke Bali dan menanyakan, kadang-kadang tamu pasti menanyakan bagaimana bahasa Bali ya, dari gini dan apa makna dari gini. Misalnya tarian, kita tentunya harus tahu biar nggak malu sendiri orang Bali masa nggak tahu arti dan bahasa-bahasa yang di Bali itu sih. Dari Bintang, mulailah dari langkah kecil dan maknai apa yang kita lakukan dan kuasai, karena perubahan kecil itu pastinya akan berdampak besar di kemudian hari. Dan kita, jika kita sudah memaknai dan kita bangga dengan budaya kita, tentunya itu akan tersendirinya mengalir dan kita kuasai dan kita bisa lestarikan bersama dengan yang lainnya. Itu aja
0: keren,
1: sih dari
0: Rizka. Keren. Selanjutnya Rizka.
2: Oke, kalau dari Rizka, jangan malu melestarikan budaya gitu, karena semuanya udah diatur kok pemerintah, bahkan melalui Badan Bahasa sendiri udah mengeluarkan konsep Trigatra Bahasa, yang gimana kan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.
0: Betul.
2: Harusnya itu udah berjalan beriringan.
0: Betul.
2: Dan sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Bali, harusnya bangga karena kita punya jati diri sebagai orang Bali. Bahasa, sastra, aksara Bali itu bukan hanya sekedar warisan leluhur yang hanya akan menjadi nilai sejarah, tapi itu adalah jati diri orang Bali gitu. Jadi ibaratnya identitas lah, kalau kita sebagai seseorang kan harus punya identitas gitu. Nah itu juga peran bahasa, aksara dan sastra Bali itu adalah identitasnya orang Bali gitu. Jadi ke hal itu harus kita lestarikan, karena apa, itu adalah identitas diri kita gitu. Dan kenapa penting untuk dilestarikan, bahasa, aksara dan sastra Bali itu semuanya punya makna tersendiri. Leluhur kita menyimpan atau memiliki pesan tersirat gitu di setiap sastra yang ada, yang baik dalam bentuk satwa, dalam bentuk pupuh dan sebagainya. Itu semua tuh memiliki makna tersendiri. Ibaratnya kalau kita melupakan budaya, kita lupa sama jati diri, kita lupa sama pandangan hidup. Kalau Indonesia punya Pancasila gitu kan, kalau sejarah secara nasional, tapi orang Bali punya skup kecilnya yaitu sastra, budaya dan aksara. Dan ini menurut Rizka bukan hanya di budaya Bali sendiri ya, karena di era globalisasi ini, tapi juga bagaimana budaya-budaya luar. Meskipun Rizka juga masih belajar gitu, masih banyak orang yang lebih expert, lebih pandai mungkin menggunakan bahasa Bali, tapi yang pengen Rizka pesankan atau pengen Rizka ajak buat teman-teman di luar sana adalah, ayo bangga menggunakan bahasa Bali gitu. Bahasa, sastra, budaya Bali sebagai orang Bali, karena hal yang kita lakukan hari ini, seperti yang Bintang bilang tadi, dengan kita mencintai budaya kita sendiri, itu artinya kita menjaga identitas diri kita. Jadi kita menjaga pandangan hidup kita, menjaga cerminan bagaimana kita menjalankan hidup ke depannya. Karena nanti kalau kita kehilangan pedoman, kita akan hilang arah seperti itu. Itu juga kan sesuai kak sama konsep bulan bahasa Bali yang sekarang, Atma Kerti, yang merupakan ketenangan jiwa yang memang memerlukan pedoman sesuluh, yang dimana disinilah peran sastra, aksara dan bahasa Bali sebagai cerminan atau dasar pedoman kehidupan masyarakat Bali agar lebih tentram, damai, dan bisa tetap relevan, berkembang menjadi orang yang modern tapi juga tetap melokal seperti itu.
0: Keren, keren, keren. Ih, aku sampai terkesima loh dengerin statement-statement kalian. Keren pokoknya. Aku terima kasih banyak untuk Bintang dan juga Rizka telah hadir di sini dan telah sharing bareng aku juga teman-teman perdua lainnya terkait dengan cerita prestasinya dan juga inspirasinya hari ini. Terima kasih banyak. Ditunggu prestasi-prestasi selanjutnya tentunya. Dan untuk kamu teman perdua, jangan pernah malu untuk menggunakan dan melestarikan bahasa serta budaya Bali ya tentunya. Dan teman perdua, jangan kemana-mana karena aku GG setelah ini masih akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga muterin lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Ya, yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih bareng aku Keke, teman Pro 2 tentunya di sore ceria kali ini kita masuk di program Ngeteh Sore Yuk. Di sini seperti biasa kita akan membahas fakta-fakta menarik atau mungkin informasi-informasi unik ya yang ada di dunia ini, teman Pro 2. Dan sore hari itu memang waktu yang pas gitu ya, teman Pro 2, buat istirahat sebentar atau setelah menjalani berbagai aktivitas dan kesibukan kamu gitu ya, sambil menikmati suasana sore yang syahdu ini di Singaraja, teman Pro 2, kita juga bisa mungkin ya menambah-nambah pengetahuan lah ya, kita sharing informasi lewat Ngeteh Sore Yuk kali ini tentunya yang ringan-ringan tapi tetap memberikan inspirasi tentunya. Dan teman Pro 2, di episode kali ini atau di segmen kali ini kita bakal ngobrol tentang beberapa hal menarik, mulai dari bagaimana sebuah negara membentuk aturan ketat untuk menjaga lingkungan, inovasi bahan ramah lingkungan yang dikembangkan untuk masa depan, sampai cerita unik dari dunia pendidikan yang menunjukkan bahwa karakter seseorang juga punya peranan penting gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bareng aku Gege tentunya di sore ceria yang Ngeteh Sore Yuk kali ini. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Oke, teman Pro 2 masih di ngeteh sore yuk, sore ceria bareng aku GG. Kita lanjutin lagi ya. Dan di sini aku udah punya informasinya buat kamu teman Pro 2 ya. Mungkin ini lebih ke fakta menarik mungkin ya. Kalau selama ini masuk universitas favorit itu biasanya identik dengan nilai tinggi dan prestasi akademik. Ternyata ada faktor lain yang sekarang menjadi perhatian dasar gitu ya. Apalagi sekarang bulan-bulannya pergantian tahun akademik gitu ya. Jadi ada penerimaan siswa baru atau mungkin penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini ada fakta unik atau mungkin ini bisa diterapkan juga di sini gitu ya, di Indonesia. Di Korea Selatan, teman Pro 2, perilaku dan karakter siswa itu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan masa depan pendidikan mereka. Nah, kira-kira seperti apa informasinya teman Pro 2? Jadi puluhan hingga ratusan siswa berprestasi tinggi di Korea Selatan harus menerima kenyataan ditolak oleh sejumlah universitas bergengsi karena memiliki catatan perundungan atau bullying saat masih sekolah. Prestasi akademik tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan karena institusi pendidikan di Korea Selatan mulai menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Pendidikan dan Dewan Pendidikan Universitas Korea atau KCUE ya, mewajibkan universitas untuk mempertimbangkan rekam jejak kekerasan sekolah dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Riwayat tersebut dapat dilihat melalui rapor digital nasional bernama Student Life Record. Catatan pelanggaran siswa terbagi dalam 9 tingkatan, mulai dari permintaan maaf tertulis hingga hukuman berat seperti pengusiran. Universitas ternama seperti Seoul National University, Korea University, Yonsei University, hingga Gyeongbok National University ikut menerapkan aturan ini. Bahkan tercatat ratusan pelamar harus gugur karena memiliki riwayat kekerasan sekolah, meskipun mempunyai nilai ujian masuk yang tinggi. Wih, ini bisa jadi contoh juga ya. Dan sebagai mungkin secara tidak langsung ini juga membentuk karakter siswa-siswi di Indonesia gitu ya. Menarik-menarik. Dan karena cerita dari Korea Selatan ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang kemampuan akademik aja ya, tetapi juga tentang membangun karakter dan sikap yang baik tentunya ya. Aku masih punya informasi lainnya teman Pro 2 di ngeteh sore-sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk, gaskan belajar lebih giat lagi. Siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Oke, teman Pro 2, kita move ke informasi berikutnya. Tentunya masih di ngeteh Sareyo Sare Ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu bareng aku GG. Kalau tadi kita udah ngebahas terkait dengan kebijakan di Korea Selatan yang menerapkan rekam jejak bullying dalam seleksi masuk universitas ya atau ke kampus gitu. Nah, di segmen kali ini aku punya informasi yang mungkin masih berkaitan dengan inovasi ya dan lingkungan gitu ya. Kali ini ada kabar menarik dari Tiongkok, teman Pro 2, yang mencoba mencari solusi baru untuk mengurangi penggunaan plastik konvensional. Tiongkok mengembangkan inovasi plastik berbahan dasar bambu sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Bambu dipilih karena merupakan tanaman yang mudah tumbuh, cepat diperbarui, dan memiliki potensi besar sebagai bahan baku berkelanjutan. Melalui teknologi pengolahan tertentu, serat bambu dapat dikembangkan menjadi material yang memiliki fungsi seperti plastik biasa. Inovasi ini menjadi salah satu langkah untuk menghadapi permasalahan sampah plastik yang terus meningkat. Selain membantu mengurangi ketergantungan terhadap plastik berbahan fosil, penggunaan bambu juga membuka peluang baru bagi industri kreatif dan ekonomi hijau. Material ini berpotensi digunakan untuk berbagai produk sehari-hari dengan konsep yang lebih ramah lingkungan. Perkembangan teknologi seperti ini menunjukkan bahwa industri masa depan tidak hanya mengejar inovasi tentunya, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Setuju banget. Ini pasti sangat-sangat memiliki manfaat yang sangat luar biasa tentunya bagi lingkungan dan juga bagi kehidupan kita manusia ya secara keseluruhan di setiap harinya gitu ya. Karena kalau plastik untuk membungkus makanan ini terbuat dari bahan organik juga, pasti ketika kita buang gitu ya atau mungkin kita kubur, ini terurainya cepat, tidak seperti plastik pada umumnya yang seperti biasa kita pergunakan saat ini sehari-hari ya teman Prodo. Dan semoga inovasi ini juga enggak hanya di Tiongkok ya, bisa terus menjalar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Wih, aku sangat-sangat apa ya, amazed gitu dengan penemuan-penemuan seperti ini nih, karena memang bisa membantu keberlanjutan lingkungan yang saat ini tuh sangat-sangat makin mengkhawatirkan gitu ya teman Pro 2 kalau kita ikutin gitu ya. Dan aku masih punya informasi lainnya ya, semakin banyak inovasi yang hadir tentunya sebagai untuk menjaga bumi, semoga teknologi seperti ini bisa menjadi langkah menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Di segmen berikutnya aku punya informasi yang juga sama-sama ramah lingkungan, inovasi ramah lingkungan gitu teman Pro 2. Kira-kira ada informasi apa? Jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Informasi berikutnya teman Pro 2, kalau tadi ada Tiongkok dengan inovasi plastik dari bahan kayu gitu ya. Ini ada negara di Afrika yang menjadi pelopor negara bebas plastik. Mungkin teman Pro 2 udah ada yang tahu negara apa ini? Ada negara Rwanda, menjadi salah satu negara pelopor dalam pelarangan penggunaan plastik di dunia. Sejak tahun 2008, negara ini sudah melarang penggunaan kantong plastik. Kemudian memperluas aturan tersebut pada tahun 2019 dengan melarang produksi, impor, penjualan, hingga penggunaan plastik sekali pakai. Aturan ini diterapkan dengan sangat ketat. Wisatawan yang datang ke Rwanda juga harus mengikuti kebijakan tersebut. Bahkan, kantong plastik yang dibawa dari luar negeri dapat diperiksa dan disita di bandara atau titik masuk lainnya. Sebagai pengganti plastik, masyarakat menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti tas kain dan kantong kertas. Kebijakan ini membawa perubahan besar terhadap kebersihan lingkungan di Rwanda. Ibu kota Kigali bahkan dikenal sebagai salah satu kota terbersih di Afrika. Hal ini menjadi bukti bahwa aturan yang didukung oleh kesadaran masyarakat mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan. Nah, itu dia yang diterapkan di Bali juga teman Pro 2. Tapi ya pada prakteknya mungkin kita masih susah ya benar-benar lepas dari penggunaan plastik ini. Cuman ya bertahap lah, semoga hal ini bisa berdampak positif bagi lingkungan kita tentunya ya. Itu dia informasi terakhir teman Pro 2 di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria kali ini. Dari pendidikan tadi ya, inovasi teknologi hingga gerakan menjaga lingkungan. Semuanya memberikan pelajaran bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Betul apa betul teman Pro 2? Betul dong. Oke, jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya di Sore Ceria kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

punya kain tradisional yang sangat istimewa bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di Desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gege, teman Pro 2, tentunya di sore ceria kali ini kita masuk di program Pro 2 Dewata, teman Pro 2. Seperti biasa, di sini aku bakal ngebahas terkait dengan wisata, kuliner, budaya dan lain sebagainya terkait dengan Pulau Bali atau Pulau Dewata ini ya, teman Pro 2. Tentunya di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu teman Pro 2. Salah satunya ada hal menarik ya pada perhelatan Pesta Kesenian Bali yang digelar saat ini ya. Masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, wisatawan asing diharapkan meningkat dengan promosi dan kolaborasi PKB. Majelis Desa Adat atau MDA Provinsi Bali mendorong Panitia Pesta Kesenian Bali atau PKB untuk berkolaborasi dengan travel agent dan asosiasi pariwisata guna meningkatkan minat wisatawan asing menyaksikan berbagai pertunjukan seni di PKB. Pak Tajuh, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Bidang Agama, Adat, Seni, dan Budaya IB Purwasideman kepada rri.co.id mengatakan promosi PKB perlu dilakukan lebih awal. Menurutnya hal tersebut penting agar travel agent memiliki waktu untuk membantu mempromosikan PKB kepada wisatawan. Selain promosi, Purwasideman menilai ketepatan waktu pelaksanaan pertunjukan juga penting untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan saat menyaksikan PKB. Menurut kepastian jadwal dapat membantu pemandu wisata mengatur agenda perjalanan wisatawan dengan lebih baik. IB Purwasideman menambahkan PKB pada dasarnya merupakan ajang pelestarian seni budaya yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat Bali. Namun kolaborasi dengan pelaku pariwisata dinilai dapat membantu memperkenalkan PKB kepada lebih banyak wisatawan asing yang tentunya berkunjung ke Pulau Bali ini. Karena beberapa kesempatan pasti ada ikut ya para wisatawan ini memainkan gamelan contoh ya pada saat tampil dalam Pesta Kesenian Bali, dan hal ini akan terus mendorong ketertarikan para wisatawan mancanegara tentunya untuk berkunjung ke Bali dan juga sekaligus mempromosikan budaya tradisi Bali yang mungkin bisa semakin dikenal di seluruh dunia. Oke, teman Pro, dan tentunya perlu banyak juga campur tangan dari pihak-pihak lainnya. Apalagi kita-kita sebagai anak muda. Iya nggak, teman Pro 2? Setuju nggak? Setuju dong, harus. Aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2, Sik.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Pro 2 Dewata kali ini masih seputar Pesta Kesenian Bali ya. Dan juga masih dilansir dari rri.co.id, Pesta Kesenian Bali Jaga Tradisi di Tengah Pengaruh Budaya Asing. Pesta Kesenian Bali atau PKB dinilai menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian dan budaya Bali di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya budaya asing. Melalui PKB, generasi muda diberikan ruang untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempertahankan seni budaya Bali. Petajuh Bendesa Agung Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali Bidang Agama Adat Seni dan Budaya IB Purwa Sidemen kepada rr.co.id mengatakan penguatan seni budaya perlu terus dilakukan agar generasi muda tetap memiliki kebanggaan terhadap budaya Bali di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Menurutnya, generasi muda Bali hingga saat ini masih aktif berkesenian dan melestarikan tradisi yang dimiliki. Purwa Sidemen menambahkan tidak semua budaya asing memberikan dampak negatif. Menurutnya, pengaruh budaya luar juga dapat mendorong lahirnya kolaborasi antara seni modern dan seni tradisi tanpa menghilangkan nilai budaya Bali. IB Purwa Sidemen berharap PKB dapat terus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus melestarikan seni budaya Bali. Dengan demikian, nilai-nilai budaya Bali dapat terus terjaga di tengah perkembangan zaman. Betul ya, teman Pro 2, setuju banget nih. Karena ya mau segimanapun zaman itu bergerak maju dan juga modernisasi terus bertransformasi gitu ya. Tapi juga kita sebagai anak muda di Bali harus tetap menjaga jati diri kita, menjaga tradisi kita, menjaga budaya kita, dan tentunya bisa berkolaborasi dengan zaman saat ini, teman Pro 2 ya. Dan ini harus menjadi perhatian buat kita-kita atau kamu-kamu juga, teman Pro 2, sebagai penerus ya anak muda di Bali ini. Gitu, teman Pro 2. Dan itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita, teman Pro 2 ya, bareng aku GG. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam ya, teman Pro 2. Tapi seperti biasa, tidak usah khawatir, tidak usah bersedih, karena di malam hari nanti bakal ada Zaki yang nemenin kamu tentunya di Jaga Malam dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, teman Pro 2, sekali lagi terima kasih. Aku pamit, teman Pro 2. Bye-bye. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Mi ada lipi. Mi, beli. Ada lipi gede gati, beli.
1: Aduh, gawat gati nih. Jadi ada lipi loh.
0: Di paon beli. Mecelep, iya. Jemak buluhi. Ulah beli. Jat makan tiangnya neng-nenge. Yang ngalit deh beli.
1: Eh, dia ngawak-ngawak makin lipi di nge. Tuh, nak mau upas entuh. Yang membalik raga, yang simbu, yang kena berarti. Ane paling aman loh. Jek telepon dogen suba damkari.
0: Damkar. Pemadam kebakaran. Entu sing nak nulungin nak

0: 2.2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Kabupaten Buleleng difokuskan pada pemerataan akses pendidikan bagi calon peserta didik. Pelaksanaannya mengacu pada Permendikdas nomor 3 tahun 2025 dengan jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan kuota jenjang SD terdiri dari 50% jalur domisili, 45% afirmasi, dan 5% mutasi. Sedangkan jenjang SMP meliputi minimal 40% domisili, 20% afirmasi, 5% mutasi, dan 25% prestasi. Sementara itu, teman Pro 2, info berikutnya, pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong pembangunan tempat pengolahan sampah Reuse, Reduce, Recycle, TPS 3R di setiap desa sebagai langkah strategis meningkatkan pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Bupati Buleleng Nyoman Sujidra menegaskan TPS 3R menjadi salah satu solusi untuk mengelola sampah secara terstruktur sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih aktif memilah sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, koordinasi antar desa sangat penting. Desa-desa yang menjadi penyumbang sampah utama wajib berperan aktif dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan setiap desa bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai ya teman-teman berdua dimanapun kamu berada. Kali ini bareng aku Zaki, guys. Nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ini sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam aja. Kali ini di Pos Jaga pukul 19 waktu Indonesia Tengah, guys. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Tadi lagunya udah ada dari Hello dengan Ular Berbisa. Kenapa tuh malam hari ini kok lagunya langsung dari Hello dengan Ular Berbisa, teman Pro 2? Karena urusan kita kali ini ada kaitannya sama ular-ular dan juga spesies reptil yang lainnya, teman Pro 2. Jadi buat kamu pecinta reptil ataupun hewan-hewan yang sejenis gitu ya, pantengin satu jam ke depan kita ngobrol tentang hal itu ya. Tepatnya kita akan bahas tentang lebih dari sekedar hobi, guys. Aksi nyata komunitas pecinta hewan di Singaraja. Mungkin kamu yang sering ke taman kota setiap hari Minggu, udah sering banget ya ngelihat teman-teman dari komunitas ini berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Dan mungkin kamu juga sering juga foto-foto sama reptil-reptil yang udah dibawa gitu ya. Malam ini bareng Zaki di studio akan ngobrol tentang itu, teman Pro 2 ya. Biar gak lama-lama, aku langsung sapa dulu nih. Ada Kak Aryan Bogel dan juga Kak Itani Rumah malam hari ini bareng Zaki di studio. Selamat malam.
1: Halo Kak Zaki, selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Oke, sebenarnya kita bertiga tapi masih nunggu satu anggota lagi ya.
1: Iya, lagi satu dia mungkin kena macet mungkin.
0: Ah, iya sih, malam-malam macet apa ya? Oke deh, kita tunggu aja nih teman Pro 2. Kita bahas tentang lebih dari sekedar hobi, aksi nyata komunitas pecinta hewan di Singaraja. Tentunya kalau ngomongin komunitas deh, Kak Arya dan juga Kak Ita. Tentunya awalnya kan berbasis, maksudnya diawali dengan sebuah hobi dulu nih kan.
1: Ya, benar.
0: Yang punya hobi sebenarnya awalnya siapa?
1: Yang punya hobi sebenarnya saya pribadi. Saya pribadi emang dari kecil itu suka banget sama hewan yang gak biasa seperti ular gitu kan. Itu pun kita pelajari mendalam dulu sebelum kita punya gitu.
0: Oke. Atau mungkin sebenarnya punya story tentang hewan-hewan itu sebelumnya, atau tiba-tiba suka sih maksudnya?
1: Enggak, kalau punya story sih enggak. Cuma kita berpikir gitu ya, dari kecil itu kita dikasih hewan-hewan peliharaan yang biasa gitu kan ya, seperti kucing, kelinci gitu kan, kayaknya sepertinya sudah biasa gitu kan. Lalu saya dikenalkan sama satu ular, itu keren banget gitu kan. Di sana saya berpikir, wah ini kayaknya hal yang baru dan hal yang gak biasa kalau kita pelihara ular. Di sanalah kita mulai mempelajari itu.
0: Lebih dalam lagi lah ya.
1: Lebih dalam lagi.
0: Meskipun usia masih belia, tapi emang ketertarikan di reptil cukup oke waktu itu.
1: Cukup ya? Oke. Karena emang banyak pendukung juga kan yang mengajari itu kan itu. Jadi mana ular berbisa, mana ular yang tidak berbisa, mana ular yang bisa dijadikan peliharaan gitu, mana yang ular aman untuk dipamerkan atau diedukasi ke masyarakat gitu. Sudah kita pelajari semua.
0: Oke. Ini Kak Ita kayaknya terpesona sekali waktu Mas Rian menjelaskan gitu tadi.
2: Awalnya saya takut sama ular.
0: Gitu. Terus lama-lama?
2: Ya, lama-lama lebih dekat, lebih kenal. Kok lucu ya? Coba-coba seru sepertinya.
0: Iya.
2: Sampai sekarang udah
0: lucu. Wah. Iya, mungkin beda-beda ya Kak Ita ya. Beda. Tapi perspektif Kak Ita awal-awal diperkenalkan sama reptil dan sebagainya tuh gimana Kak?
1: Oh. Itu sejarahnya lucu sejarahnya.
0: Kenapa kalian?
1: Dia pertama kali lihat ular itu lari.
0: Kaget.
1: Lari, kaget itu kan baru karena emang baru pertama kali gitu. Ya udah. Dari belakang diam-diam langsung saya kalungin ular sepanjang 2,5 meter.
2: Lebih.
1: Gemeter hampir nangis.
0: Cukup jahil ya.
2: Iya.
1: Tapi ular yang saya kalungin itu udah kategori aman, jinak gitu kan. Ya pokoknya sudah peliharaan lama gitu, makanya saya berani ngalungin gitu.
0: Oke, berarti pendekatan juga cukup lama tuh, Pak Ita.
1: Lumayan.
0: Berapa tuh? 4 hari?
2: Enggak sih, enggak nyampe. Setelah dikalungin, yuk coba pelihara yuk. Ya udah punya langsung.
1: Seminggu lah.
0: Mantranya apa, Mas Rian?
1: Oh.
0: Oke, berarti emang awalnya dari hobi, terus juga menularkan ke Kak Ita juga gitu ya. Terus bisa terbentuk. Nah, biar teman Pro 2 tahu juga nih, komunitasnya apa sih namanya?
1: RSC, Reptil Singaraja Community.
0: Reptil Singaraja Community. Awalnya terbentuknya tahun berapa nih?
1: Kita sudah jalan 2 tahun sih. Kita sudah jalan 2 tahun, terbentuknya itu 28 Februari 2023. Oh, berarti. Jadi sekarang udah masuk, udah mau 3 tahun sekarang. Jadi Februari ini udah 3 tahun usia RSC di Singaraja.
0: Oke, anggotanya awalnya kan cuma berdua aja nih dulu.
1: Anggotanya waktu itu cuma bertiga lah gitu kan, sama temen gitu. Sekarang ya adalah hampir 20 orang sekarang yang join dan ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang hewan-hewan eksotik. Kita bilangnya bukan reptil sih, Kak Zaki. Jadi kita bilangnya itu hewan-hewan eksotik.
0: Hewan eksotik.
1: Kalau kita bilangnya reptil, walaupun nama kita RSC, Reptil Singaraja, orang-orang berpikir kalau reptil itu pasti fokusnya ke ular. Jadi kalau kita bilangnya exotic pet itu kan, hewan eksotik itu, wawasan masyarakat bisa luas. Jadi bukan hanya ular, kita juga ada kura-kura, iguana, burung hantu, sugar glider, tupai dan lain-lain gitu.
0: Cukup beragam ya.
1: Cukup beragam gitu.
0: Pet, gitu.
1: Kita welcome itu. Bahkan kita pernah gathering bareng itu sama yang bawa kucing, bawa anjing gitu kan. Kita pernah gathering bareng.
0: Oke. Berarti terbentuknya hampir 3 tahun yang lalu gitu ya.
1: 3 tahun.
0: Awalnya teman-teman yang punya hobi serupa nih, cara joinnya gimana kayak mereka?
2: Ya cuma asal ikut, boleh ikut enggak gitu. Kayaknya seru nih gabung. Boleh, enggak ada peraturan apa-apa enggak. Yang penting ya dia mau belajar, ingin tahu, berani ya.
0: Tapi mereka sebelumnya udah punya peliharaan?
2: Belum.
1: Ya, yang join ke kita yang juga join, ada yang enggak punya peliharaan gitu kan. Okay. Gitu. Tapi dia konsisten setiap hari Minggu datang. Terus kalau kita ajak, kita misalkan ada undangan kemana gitu kan, kita ajak gitu, dia mau ikut gitu. Jadi dia komitmen gitu. Walaupun dia enggak punya hewan, tapi dia mau belajar gitu.
0: Oke, berarti ini sebenarnya membuka peluang buat siapa saja ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Ingin belajar tentang eksotik pet ataupun reptil dan juga sejenisnya gitu ya. Teman-teman dua ya, masih banyak tuh yang bakal kita bahas sama Kak Rian dan juga Kak Ita malam hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin udah seneng tentang hewan-hewan dan lain sebagainya, langsung aja drop pertanyaan kamu mungkin di WhatsApp Pro 2 guys, di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RAD Singaraja. Satu jam ke depan kita masih ngobrol tentang hal ini bareng Kak Rian dan juga Kak Ita. Jadi stay tune di Pro 2 RAD Singaraja di 105,4 FM, Pro 2 RAD Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yos, teman Produa masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam Produa RD Singkarja, teman terbaik kamu di Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Kita tadi masih bahas guys tentang lebih dari sekadar hobi, aksi nyata komunitas pecinta hewan di Singkarja. Buat kamu yang mungkin udah dengerin berapa ya, 20 menit kebelakang gitu ya, kalau ingin nanya langsung aja drop di WhatsApp Produa atau di seluruh sosial media RD Singkarja. Kalau tadi narasumber kita masih berdua, sekarang udah datang satu lagi guys, bareng Kak Genta juga malam hari ini. Halo Kak Genta, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Sehat ya Kak Genta ya?
1: Sehat.
0: Yes, thank you juga. Akhirnya datang juga setelah ditunggu-tunggu tadi ya.
2: Ditunggu-tunggu baru datang dia. Macet di mana Kak Genta?
0: Di jalan tentunya mas. Iya. Oke, okay. Kak Genta gabung RS ini dari kapan Kak?
1: Dari setelah COVID 2020.
2: 23 kita terbentuknya.
1: Cuman 20 udah kenal sama Kak Bogel. Udah sama-sama kontek-kontekan sama pencinta reptil. Cuman terbentuknya 2023.
0: Oke. Saat itu udah punya hewan atau belum?
1: Sudah. Ada aku dari 2016 itu aku main sulcata awalnya, kura-kura air. Sebelumnya masih SMA, setelah itu ke Denpasar. Ketemu pencinta reptil yang di Denpasar, akhirnya kita balik 2020, kita balik, saya balik ke Singaraja. Wah, di sini perlu ciptain komunitas nih untuk meramaikan Singaraja gitu. Car Free Day itu kok nggak ada, biasanya kalau di Denpasar Car Free Day itu ada yang reptil itu rame. Okay. Gitu
2: rame banget.
1: Kita inisiatif untuk berdua, yuk Kak, kita ramaikan Singaraja untuk mengedukasi bahwa reptil itu tuh nggak sembarang hewan gitu loh, bisa dipelihara. Animal yang lucu gitu, tapi ada batasannya untuk gimana caranya megang, untuk caranya merawat, pelihara gitu. Itu sih sebenarnya.
0: Okay. Kita. Tapi kalau dari basicnya sendiri, Genta dulu dari mana tuh?
1: Dari
0: hobi tentang reptil dan juga exotic pet.
1: Emang hobi cuma suka dari diri sendiri gitu.
0: Oke. Okay. Lingkungan atau dari mana nggak?
1: Nggak ada.
0: Emang pengen aja ya?
1: Pengen aja ya.
2: Keren soalnya kelihatannya mungkin.
0: Ah iya. Berarti cukup gak ada rasa-rasa takutnya dulu gitu ya?
1: Gak ada.
0: Oke, makin kesini makinnya ketemu sama Kak Rian juga, bikinlah komunitas itu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, berarti awal-awal itu untuk nemuin teman-teman yang punya hobi yang serupa cukup susah gak sebenarnya Mas Rian?
2: Sebenarnya enggak sih ya. Cuma kita waktu itu konsisten setiap minggu datang ke Car Free Day, terus kita ambil foto itu kan, dan kita upload ke sosial media. Di sanalah mereka datang gitu kan. Jadi ada yang nge-DM, "Eh, aku juga punya ular ini nih. Boleh gabung enggak? Oh, sini ayo. Kita edukasi bareng gitu kan gitu. Punya ular apa? Nanti kalau emang mau edukasi tentang ular, misalkan ularnya kenapa-kenapa gitu kan, kita bisa saling sharing gitu." Ya udah, jadi disanalah sekarang anggota kita sudah ada lumayan lah gitu anggotanya itu, daripada pertama bentuk.
0: Akhirnya lama-kelamaan juga banyak juga yang gabung.
2: Banyak ya. Juga gitu.
0: Ya mungkin salah nih di perspektif masyarakat khususnya Singaraja dan sekitarnya, teman-teman semuanya. Apa yang mungkin bisa kalian sampaikan nih tentang reptil kah atau tentang exotic pet yang mungkin masih salah nih pandangan masyarakat tentang itu?
2: Pandangan masyarakat tentang reptil atau exotic pet yang sering di, yang paling sering masyarakat salah menilai itu, semua ular itu berbisa, semua ular itu bahaya gitu kan. Gitu. Apalagi kita lagi tinggal di Bali gitu kan, yang dunia sekali-sekalinya itu sangat kuat gitu kan, sangat kental. Jadi di sini kami membentuk tim RSC itu ingin mengedukasi kalau tidak semua ular itu berbisa, tidak semua ular itu berbahaya gitu kan. Dan ingin memberitahukan juga kepada masyarakat Buleleng, kalau ketemu ular itu sebenarnya tidak harus dibunuh gitu loh. Kalau semua orang yang awam tidak mengerti tentang ular, ketemu ular masuk ke dalam rumah langsung dibunuh, beberapa tahun ke depan nanti ular itu akan punah gitu loh. Yes. Jadi ular kan juga membantu ekosistem petani kan, mengurangi hama tikus gitu. Disinilah kami, tugas kami sebagai RSC untuk mengedukasi hal-hal tersebut gitu. Jadi ular juga pingin hidup, ular juga, kalau emang ada ular masuk ke rumah, cukup dua hal aja lakukan. Yang pertama, gak usah panik gitu kan, gak usah panik, cukup usir dia pakai tongkat atau sapu panjang gitu loh. Lalu yang kedua, kalau emang udah bener-bener panik sekali, bisa telepon damkar atau telepon tim rescue reptil gitu. Nanti akan dibantu untuk mengusir atau menangkap ular yang masuk ke dalam rumah tersebut.
0: Sama RSI bisa juga ya?
2: Bisa, saya sering kok ditelepon gitu. Pernah saya jam 11 malam ditelepon. Lagi enak-enak mau tidur kan ditolong ditelepon itu. Mas tolong Mas, dapur saya kemasukan ular, ular berbisa lagi. Ya udah saya masuk, saya datang ke rumahnya, saya rescue ularnya gitu.
0: Untungnya masih ada nyampe rumah ya ularnya.
2: Masih ada.
0: Belum kabur ya?
2: Belum kabur.
0: Iya sih. Kalau dari Kak Geta sendiri, apa yang mungkin ingin disampaikan sama masyarakat nih?
1: Ya, untuk masyarakat Singaraja khususnya, ayo kita di sini jagalah lingkungan gitu. Jadi hewan yang kita di sini itu biar nggak punah gitu. Kasihan hewannya gitu. Nanti nggak ada yang tahu apa. Ternyata di Bali itu ada reptil gitu. Dan di Buleleng juga khususnya biar banyak pencinta-pencinta hewan khususnya hewan reptil mungkin ya. Biar banyak yang suka juga edukasi melihara, mungkin ada hari hewan mungkin kan.
2: Ada kayaknya.
1: Ada
2: hari hewan. Tapi saya enggak tahu tanggal berapa.
0: Nah, harus diingatkan nanti maksudnya.
2: Tanggal berapa ya?
0: Ingat-ingat nanti ya.
2: Entar kita cek Google dulu deh. Kayaknya ada deh hari hewan itu.
0: Aku juga lupa juga nih.
2: Lupa tanggalnya tanggal berapa gitu kan ya.
0: Oke, jadi gitu ya Kak Genta ya. Ini kan kalau tadi di offer sama Kak Aryan juga di ada bagian-bagiannya nih. Kalau Kak Aryan spesialis apa tadi?
2: Kalau saya lebih spesialis ke ular, melata.
0: Melata.
1: Kalau ke lebih berkaki seperti kura-kura, iguana gitu, seperti giku.
0: Giku.
2: Iya, dia berkaki darat. Berkaki di darat.
0: Oke. Kalau kita
3: bersayap ya.
0: Bersayap.
2: Berkaki dan bersayap.
0: Kalau yang terbang-terbang ini, mungkin apa yang ingin disampaikan sama masyarakat di Kaita?
3: Nih sepertinya seperti kasus kemarin ya, yang masalah burung hantu itu. Burung hantu yang ditembak itu ya.
2: Sempat viral itu.
3: Aduh, kasihan banget. Jadi burung hantu itu juga sama seperti ular ya, sahabat para petani. Dia kan ya makanannya tikus, kodok, katak kan gitu. Jadi ya tolonglah dilestarikan, dijaga gitu. Dia juga makhluk hidup kan gitu, seperti kita juga punya hak untuk hidup. Ya itu aja.
0: Karena
3: sih.
0: Karena ada beberapa burung hantu juga yang dilindungi ya mas.
3: Iya ada.
2: Beberapa ada. Karena emang udah masuk kategori langka. Sedikit dia populasinya sudah alam gitu. Jadi BKSDA mengeluarkan surat edaran kalau beberapa jenis burung hantu itu ada yang sudah dilindungi.
1: Gitu. Iya. Masuk appendix 1.
2: Appendix 1, appendix 2.
1: Appendix jadinya.
3: Burung hantu yang bermata merah itu?
2: Ya, dilindungi.
0: Kalau di RSC ada berapa sekarang burung hantu?
2: RSC ada 3.
0: Ada 3. Jenisnya beda-beda tuh.
2: Yang 2 sama itu sepasang kan, itu karena emang akan kita tujuannya akan kita breeding. Gitu kan? Itu jenis Tito Alba. Mungkin kalau para pendengar Lia pengin tahu Tito Alba seperti apa, tulis aja di Google burung hantu Tito Alba yang wajahnya tuh mirip love gitu kan. Nah, gitu. Okay. Terus yang satunya itu jenis burung hantu asli Bali, celepuk.
0: Celepuk.
2: Yang enggak bisa besar itu. Nah, itu di RSC ada 3 itu.
0: Oke, berarti salah satu tujuan RSC ini ke depan bakal ada sistem breeding enggak sebenarnya kalian?
2: Ada. Gitu. Jadi kalau sistem breeding ke depannya ada gitu kan. Tahun ini kita akan project untuk breeding tahun ini semoga jadi ular dan burung hantu tahun ini.
0: Oke, kalau ngomongin hewan yang paling seru nih Kak, teman-teman semuanya, tentang biaya perawatan.
1: Kalau sebenarnya masalah hobi,
2: kita harus kembalikan
1: hobi dan untuk gini harus, nah mau tidak mau harus disisihkan untuk biaya untuk
3: disisihkan.
2: Itu konsisten namanya. Karena kita sudah berniat untuk berteman dan memelihara dia, jadi kita harus punya tanggung jawab untuk itulah biaya itu nomor 2. Intinya dia sehat dulu.
0: Kalau kita aja kan setiap hari makan nih ya teman-teman ya, kalau pelihara reptil, burung hantu dan lain sebagainya kan pasti juga
2: pasti.
0: Kalau hitung-hitungan kotor deh dalam 1 minggu nih habis
2: apa dulu nih? Ularnya. Ular, kura, atau burung hantu?
3: Kalau ular kan enggak setiap hari dia makannya.
0: Ular seminggu sekali.
2: Ular seminggu sekali.
0: Itu seminggu sekali pun cukup banyak ya Kak ya.
2: Kalau dibilang
0: atau tergantung makanannya apa dulu gitu.
2: Iya, tergantung makanannya apa dulu. Jadi kalau di rumah itu kan saya punya ada ular 20 ekor.
0: ekornya doang?
2: Mungkin. ada ular 20 ekor. Jadi kalau ular yang kecil-kecil kita kasih makan tikus kan. Nah, tikus itu lumayan menguras biaya. Hmm. Jadi kalau sudah bisa makan ayam, nah mulai hemat. Karena ada yang mensubsidi ayam.
3: Sponsor.
2: Nah, kalau dibilang sponsor sih enggak, karena keluarga sendiri kan ya. Gitu.
0: Berarti emang awalnya si ular-ular ini enggak suka ayam atau gimana? Atau dilatih?
2: Enggak, bukan enggak suka ayam. Dia dari awal suka ayam, cuma badannya belum bisa untuk makan makanan yang besar. Gitu. Jadi okay. Kalau tikus kan dia badannya elastis kan, jadi bisa masuk ke tikus ke badan yang kecil. Jadi kalau ular kan dia seiring dia ganti kulit. Kan ular tuh sebulan sekali ganti kulit satu kali. Setelah ganti kulit dia pasti akan bertambah panjang dan lebar diameter badan itu bertambah. Jadi semakin besar dia baru dia bisa makan ayam. Gitu. Karena kalau makan tikus terus 3 hari sekali dia mampu. Gitu. Kalau makan ayam baru seminggu sekali. Okay. Nah, itu bedanya.
0: Pernah ditanya enggak ularnya bosan enggak gitu?
2: Masalahnya dia nggak ngerti bahasa kita gitu kan.
0: Okay. Itu kalau dari reptil ular dari kalian. Kalau yang di apa tadi melata di darat?
2: Melata okay. Darat.
1: Kalau kura-kura dia itu pasti makannya sayur sama buah.
0: Oh vegetarian.
1: Vegetarian ya. Biar sehat ya hidupnya. Ada juga beberapa sebenarnya ada kura yang omni juga sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada seperti kura-kura air tuh rata-rata dia omni. Makan ikan, ya ikan-ikan yang mati itu dimakan, atau enggak ikan ciri, kalau kura-kura air itu baru ada dipakai makan yang sudah jadi, pelet, takari, okay. Merek juga ada, kalau di darat juga ada khususnya pelet kura-kura darat, beda dia kura peletnya kalau kura-kura darat sama air, baru kalau sayur-sayuran dia yang berserat dan tidak bergas. Kayak gini, cool nggak boleh
0: karena dia bergas.
1: Bergas, okay. Bergas dan kayak buahnya nggak boleh tuh, kayak durian, anggur nggak boleh tuh. Okay. Yang manis-manis kayak semangka, melon, pepaya, buah naga. Rata-rata setelah umat Hindu setelah sembahyang itu kita kasih hewannya surudani.
0: Surudani.
2: Oke. Dapat lungsuran ya. Ikut dia makan lungsuran. Kira-kira kita aja ya.
0: Berarti bisa dibilang cukup mudah nggak kalau dari itu biaya makannya tuh?
1: Oh cukup murah gitu.
0: Cukup gampang dicarinya gitu ya.
1: Gampang dicari. Di pasar aja ada. Supermarket kalau nggak ada.
2: Ular yang kecil yang susah. Karena kan kita ngasih makan tikus putih.
0: Dipotong-potong enggak?
2: Enggak, dikasih hidup.
0: Kan kecil dia, Mas. Gimana tuh?
2: Lah, cari ukuran kecilnya lah, anakan tikusnya ya.
0: Cindilnya.
2: Iya, gitu.
0: Kalau yang terbang enggak itu?
3: Ah, ini paling payah ini. Paling menguras dompet ini kalau yang terbang. Maksudnya dia kan makannya sehari itu bisa 2 kali sampai 3 kali.
0: Oh, tergantung mood ya.
2: Bukan tergantung.
3: Emang porsi ya.
2: Mirip manusia. Manusia kita lapar dia ikut lapar.
0: Terus gimana, Kak?
3: Iya, jadi kan dia makannya 2 kali sehari. Jadi makannya dia itu pagi sama malam. Nah, kalau siang itu enggak dikasih makan, fokus dia istirahat. Biasanya
0: tidur.
3: Siang tidur dia.
0: Makannya apa?
3: Makannya sama sih, kadang
2: omni dia, daging.
3: Tikus putih.
0: Oke.
3: Okay. Terus dia itu burung pipit. Kadang kodok. Ya, camilannya jangkrik.
0: Jangkrik.
3: Ya,
0: sate mau sate dia.
3: Sate
2: kayak mau deh.
3: Ininya yang dihara.
1: Yang punya kayaknya.
0: Oke, berarti emang kalau ngomongin biaya perawatan emang enggak terlepas dari namanya hobi gimana lagi gitu ya.
2: Konsisten.
0: Konsisten bener-bener. Kita cek WhatsApp teman-teman, apakah ada yang nanya nih teman Pro 2. Aus, kita baca dulu 0963 sekian. Untuk yang baru ingin memelihara reptil, hewan apa yang udah dipelihara dan sejauh apa kita harus belajar tentang hewan tersebut sebelum mutusin untuk memelihara? Oke, okay. Aman?
2: Aman.
0: Oke, okay. Boleh langsung ditanggapi deh kalau gitu.
2: Hewan yang udah dipelihara?
0: Iya.
2: Reptil ya. Reptil tuh ada banyak gitu ya. Jadi kalau pingin ke ular, saya sih nyaranin ularnya itu ular yang jenisnya ball python. Itu ball python. Kenapa saya bilang saya nyaranin ball python? Satu, dia ularnya itu sangat jinak. kalaupun ditemukan di alam dia sangat jinak, jarang ada ular bawal peten itu yang gigit. Terus yang kedua, dia jenisnya ular itu tidak berbisa ya, karena piton kan. Yang kedua itu tidak berbisa, aman untuk anak-anak. Terus yang ketiga itu size-nya itu tidak bisa besar. Yang paling besar pun hanya ukuran paling besar itu 1,5 meter aja.
0: Oke.
2: Itu kalau kategori ular. Kalau kategori kura-kura mungkin Kak Genta yang bisa jawab itu.
0: Gimana?
2: Kan itu kan reptil kan, jadi kan kita jelasin semuanya.
0: Iya. Kalau dari yang melata.
1: Yang melata. Oke. Untuk air kura-kura air tuh res.
0: Jenisnya res
1: ya. Yang biasanya di jual-jual
0: kura-kura Brazil.
2: Iya. Res.
0: Kalau istilahnya res.
2: Kalau anak reptil bilangnya res. Kura-kura res. Tapi di luaran terkenalnya kura-kura Brazil.
0: Iya.
1: Atau enggak kura-kura Ambon kalau yang kura-kura air. Baru kalau ada dada merah, dada putih itu termasuk oke ya, worth it ya. Kalau lagi naik lagi kura-kura leher panjang. Leher panjang.
0: Kayak bukan labi-labi bukan ya?
1: Bukan,
2: labi-labi beda.
1: Labi-labi beda. Baru kalau di kura-kura darat dari mulai cuman yang di Indonesia tidak boleh dilindungi ya. Kayak emis itu enggak, forstein itu masih dilindungi, tidak boleh dipelihara. Tapi yang dari luar, dari Sulkata, itu di negaranya sebagai hama. Kayak pardalis itu dibalik-balik dia, radiata. Dan sekarang radiata itu udah termasuk di orang hewan dilindungi. Indian star itu, Aldabra, sampai ada pulau Aldabra itu sampai dilindungi penjaga. Galapagos itu kura-kura terbesar kan?
0: Ah iya, tahu.
1: Galapagos yang baru, Aldabra yang kedua itu.
0: Oke.
1: Sulkata boleh. Yang mana?
2: Itu ya. Tergantung anu sekarang. Kalau ngomongin masalah kura itu tergantung budget.
0: Tergantung budget.
2: Iya, tergantung budget aja. Siapin budgetnya berapa gitu kan. Jadi kalau budgetnya sudah terlihat baru kita bisa nyaranin kura-kura apa. Karena kura-kura itu harganya itu 2 kali lipat ular.
0: Lebih mahal.
2: Lebih mahal.
0: Oke.
2: Gitu. Ada yang murah, ada yang mahal gitu. Kalau emang yang mau paling murah ya itu res. Itu kura-kura Brazil itu murah.
0: Oke. Kalau yang terbang kayak kita, apa yang direkomendasiin nih buat yang friendly lah untuk dipelihara gitu?
3: Yang friendly ya.
0: Kadang jangan agak jangan elang langsung.
3: Dilindungi ya kalau elang ya.
2: Dilindungi.
3: Kalau elang
2: mah
3: dilindungi.
2: Elang Raja Wali dilindungi.
3: Tapi di sini sih kebanyakan orang ininya ya, celepuk.
0: Celepuk.
3: Heeh. Karena dia imut ya, lucu ya. Makannya juga ya agak gini sih, jangkrik.
0: Oke.
2: Kalau yang terbang emang agak celepuk sih.
0: Celepuk.
2: Paling gampang, ngerawatnya paling gampang itu kan.
3: Asal jangan dikandangin aja dia.
0: Tapi ya, dia bunyi gak sebenarnya?
3: Bunyi.
2: Bunyi.
0: Gimana mas?
2: Mirip
0: ya?
2: Iya. Kalau udah malam-malam tuh ya, kita pulang tuh ya, pulang kerja gitu malam gitu kan ya. Terus dia kisah lewat di depannya dia itu bunyi. Kadang-kadang merinding sendiri ya.
0: Oh iya, maksudnya bunyi. Dia nyapa atau gimana?
2: Ya, mungkin nyapa, mungkin antara nyapa sama lapar.
3: Nah itu beda.
0: Kalau yang melata darat bunyi gak?
1: Kalau kawin bunyi.
3: Iya ya bunyi.
0: Oh, khusus waktu reproduksi kawin aja?
2: Iya.
0: Oke, selain kawin itu gak ada suara sama sekali?
1: Gak ada.
2: Jarang
1: pas
2: dia
1: makan, ngigitnya tuh
0: keluar di air. Om,
1: ya.
0: Om gitu gak?
1: Enggak. Paling dia nyeruduk-nyeruduk aja.
0: Oh gitu.
2: Om sate 200 tusuk.
0: Lari aku.
2: Aku lari itu langsung.
0: Ini masih teman berdua dengan nomor yang sama. 0963 masih nanya lagi. Gimana cara komunitas ini Kak untuk edukasi masyarakat tentang stigma kalau melihara reptil itu bahaya?
2: Gimana?
0: Gimana cara komunitas RSC ngedukasi masyarakat tentang stigma kalau memelihara reptil itu bahaya?
2: Kalau memelihara reptil itu bahaya gitu. Sebenarnya kita nggak ada ruang khusus sih ya. Edukasi kita sih kalau nggak di Taman Kota Car Free Day atau mereka ada yang datang ke rumah gitu kan ya, atau via DM ke IG kita atau ke WhatsApp kita gitu kan, ya kita akan tunjukkan gitu loh. Kita akan edukasi ini. Kalau ular berbisa kita nggak punya kan ya, tapi kita bisa tunjukkan gambar-gambarnya gitu kan. Ini ular berbisa, ini tidak bisa dipegang, tidak cocok untuk jadi peliharaan untuk anak-anak itu kan. Ini ular yang tidak berbisa dan bisa jinak dan aman untuk anak-anak. Di sana kita akan tunjukkan beberapa contoh, beberapa gambar. Yang mana sih yang berbahaya, yang mana sih yang tidak?
0: Itu
2: sih kita.
0: Berarti welcome ya sama siapa
2: welcome
0: yang ingin nanya. Kalau di Tamkot kan agenda teman-teman setiap hari Minggu nih.
2: Setiap hari Minggu.
0: Ada yang sempat kayak nanyanya dalam banget enggak?
3: Sering banyak.
0: Apa sering yang mungkin mereka sering tanyain?
2: Yang sering mereka tanyain itu
1: gigit enggak?
0: Itu dia.
3: Pasti.
2: Itu pertanyaan yang paling sering sih. gigit enggak gitu kan. Kalau yang ini enggak, ini peliharaan dari kecil. Kalau yang di alam pasti gigit. Saya jawab itu. Gitu kan. Yang kedua, berbisa enggak? Tergantung. Ulara jenis apa dulu yang gigit? Okay. Karena itu di Bali yang sejauh yang saya pelajari, ular yang berbisa yang ada di Bali itu hanya ada 6. Hmm. Hanya ada 6 jenis. Kalau dari ke-6 ini yang gigit sudah pasti berbisa. Kalau yang jenis seperti ini, saya tunjukkan ada salah satu ular yang paling sering masuk ke rumah, kan saya punya satu kan. Ini kalau seperti ini yang gigit ya enggak berbisa. Cukup kasih betadine aja kalau udah kena gigit. Okay. Biasanya sembuh. Tapi kalau di antara, saya juga bawa beberapa gambar kan. Mm-hmm. Ya, salah satunya gambar 6 ular berbisa itu. Kalau di antara 6 ini yang gigit, ya harus ke rumah sakit untuk ditangani medis, untuk minta serum anti bisa ular.
0: Gitu. Oke, sejauh ini memelihara reptil dan juga exotic pet yang lainnya nggak mungkin dong nggak pernah kena gigit.
3: Iya, pastinya. Sering malah ya.
0: Nah, berdarah-darah. Gimana?
3: Aduh. Perkenalan mungkin dia.
0: Kenapa? Mereka gigitnya tuh karena apa?
3: Kaget.
2: Beda-beda.
0: Shock.
2: Beda-beda.
0: Ah, aku lagi tidur kaget.
2: Enggak, kalau burung hantu karena apa? Kalau burung hantu karena apa?
0: Burung hantu?
3: Burung hantu gigit juga.
2: Cuma... gigit juga.
3: Gigit
2: juga.
3: Oh, iya.
2: Gigit
3: bukan
2: juga.
3: Matok. Cuma
2: kan matok.
3: Dia matok. Cuma enggak sekeras gini.
0: Liarnya. Nyengkram.
2: Nyengkram juga kalau burung hantu. Kalau kura iguana gimana?
1: Oh, kalau iguana juga kalau enggak pernah dipegang.
3: Pegang marah.
1: Ekor dia. Ekornya plak nyabit. Kalau enggak kukunya enggak pernah dipotong tuh bisa tembus. Kuku itu tetap harus dipotong.
3: Ujung
0: harus di pedicure, medicure.
3: Ya, harus kesalon. <Angel.
2: laughs> Kalau iguana, kalau ular sih lebih ke salah nangkap makanan. Jadi kalau kita mau ngasih makan itu kan ya, buka kandang, kita udah pakai pinset makanan tuh, ngasih daging ayamnya itu, ya kita sodorin ayamnya, dia mulai menyerang yang kena tangan saya bukan ayamnya.
3: Kepleset
2: lah dibilangnya.
0: Salah nyaplok dia.
2: Salah nyaplok tangan saya itu yang dicaplok.
0: Nah, cukup itu sering enggak, Mas Rian?
2: Sering.
0: Dalam 1 jam enggak ya? Dalam berapa tuh biasanya?
2: Enggak. Ya, sebulan 2 kali lah.
0: Udah biasa.
3: Makanan sehari-hari sudah
0: dia. Tapi kan itu enggak berbisa nih?
2: Enggak.
0: Cara ngobatinya gimana atau biasa
2: kasih
0: aja?
2: Kasih betadin gitu aja. Pertama siram sama air mengalir dulu biar darahnya berhenti, baru kasih betadin gitu. Okay. Dan mungkin ini salah satu yang enggak boleh ditiru ya. Kalau saya pribadi loh ya, mungkin nggak boleh ditiru sama orang lain. Kalau saya pribadi, saya ngejinain ular itu dengan cara menggigitkan diri, gitu.
0: Kalau berbisa gimana?
2: Makanya saya nggak mau ular berbisa. Dia nggak bisa jina. Jadi kalau saya melihara ular itu, misalkan beli ular gitu kan ya, dalam keadaan dia belum jinak gitu kan, kita jinakin. Ya udah kita kasih gigit 3-4 kali, besok jinak. Wah,
0: life hack sih ya. Enggak life hack juga tuh.
2: Enggak, biasa aja. Ya tetap keluar darah gitu kan. Cuma emang kita bukan apa namanya itu, bukan sok-sokan untuk biar terlihat kebal. Enggak. Cuma ular itu kan dia mengandalkan sensor panas dari lidahnya. Yeah. Itu kan sensor panas karena penglihatan ular tuh buruk, enggak begitu bagus gitu loh. Jadi dia mengandalkan sensor panas dari lidahnya. Makanya ular tuh selalu mengeluarkan lidahnya. Kita menggigitkan diri ke dia agar dia tuh berpikir. Kan saya tadi bilang 3-4 kali kena gigit, habis itu pasti jinak. Agar dia berpikir kalau yang dia gigiti bukan makanan gitu loh.
0: Oke.
2: Agar dia terbiasa, oh ternyata ini tuan gitulah. Dia berpikir, "Yo, ini tuanku, ini temanku," gitu. Jadi dia di saat sudah jinak sama saya, sama satu orang, pasti jinak sama semua orang. Itulah karakter ular.
0: Tapi buat teman Prodo ya mungkin belum pernah kayak itu, jangan coba-coba.
2: Jangan dulu, ya. Jangan dulu ya. Kalau emang mau seperti itu, sini datang, saya ajari caranya.
0: Kabarnya gitu, kayak itu juga sempat was-was ya kalau Mas Rian kena gigit ya.
2: Bukan, dia enggak paham sama dia.
3: Malah tak suruh pulang. Tunggu dulu.
2: Tunggu, ambil HP, direkam sama dia.
0: Bikin story enggak itu?
2: Iya. Oh iya. Bikin story biar banyak yang komen.
3: Kasih makan netizen.
0: Iya. Kasih makan fits ya. Oke, kalau suka dukanya deh sekarang ngomongin pelihara yang begitu banyaknya apa?
2: Suka dukanya.
1: Gak bisa ditinggal.
0: Aku mau ke yang melata darat dulu.
1: Gak bisa ditinggal lama. Minimal kalau kura-kura tuh seminggu gak makan masih worth it deh, masih hidup. Tapi lewat dari seminggu udah harus, udah amsyong.
0: 3 tahun gitu.
2: Amsyong
1: seminggu.
0: Oke, itu dukanya. Sukanya gimana? Gak gentah?
1: sukanya pas waktu dia sehat, mm-hmm. baru aktif, ngasih makan itu. Jadinya ketika ada tamu tuh, apa tuh gitu. Kepo dia, oh ya udah ada anak-anak kecil yang ke rumah gitu. Seneng, tak kasih makan. Ya udah. Oh ini kura-kura, oh gak ngigit ya gitu. Kadang ada anak kecil yang takut gitu. Wih, seneng dia udah tiba-tiba mau beli dong, beli gitu. Wah, jangan capek beli gitu. Anak kecil masih umur SD gitu. Oh. Jangan gitu.
2: Itu mahal.
1: Hari Minggu aja kesini.

0: ngomong ya.
1: Iya, biasanya saya curhat sama ular.
2: Posisi kayaknya tergantikan ya.
0: Iya, itu makanya.
1: Parah sih. Dukanya itu ketika kita kehilangan dia.
0: Benar.
1: Gitu kan, kehilangan dia entah itu sakit, itu kan.
2: Main gitu.
1: Hah?
2: Dia keluar main gitu.
0: Nah, salah satunya.
1: Salah satunya.
2: Pernah itu juga.
1: Pernah hilang. Hilang gitu kan, yang beli gitu, kita beli itu kan hilang, terus dia sakit sampai mati gitu, itu dukanya. Terus kalau sukanya ya ada kepuasan sendiri dalam diri diri sendiri. Hiburan. Ketika kita bisa berbagi ilmu, mengedukasi ke masyarakat, ke anak-anak, itu kepuasan tersendiri untuk kami sendiri sih.
2: Oke, gitu. Oke. Bentar lagi aku mau nanya tentang buat masyarakat yang ingin ketemunya di mana, terus juga medsosnya apa, bentar lagi ya.
1: Siap.
2: Di Pro 2 RS aja, jangan buah fake news. Kamu guys tetap di Pro 2.

0: lagi ya teman-teman, berdua masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam ya. Kalau ngomongin hewan pasti waktunya kayak merasa kurang aja teman-teman berdua. Cepet banget ya satu jam berlalu gitu ya.
1: Gak terasa ya.
0: Bener mas, nanti pokoknya nanti dijadwal lagi kita lebih banyak ya
1: ngobrol. Oh siap.
0: Teman-teman juga nih ya. Yang ingin di highlight nih dari obrolan kita malam hari ini kira-kira apa nih Kak Aryan? Mungkin dari semua pembahasan yang ingin disampaikan lebih dalam supaya masyarakat juga lebih paham tentang reptil dan teman-teman lain sebagainya gitu apa?
1: Apa nih? Dari Genta dulu coba.
2: Oh, kalau dari aku sih tolong jangan bunuh hewan. Kita lestarikan. Itu sih.
0: Oke, Kaita.
3: Apa tuh? Sama sih. Jaga
0: hati.
1: Damn.
3: Ya jaga apa namanya?

0: populasi lah. Jaga populasi supaya tidak punah.
1: Jangan sembarangan kayak yang viral-viral itu. Wah, itu kemarin sedih ya ngeliat itu ya. Aduh.
0: Karena jenisnya yang ditembak itu ke Tito Alba ya. Itu kan emang dia berisik. Kalau dia lapar, itu berisik banget suaranya.
2: Tapi lucu suaranya dia gitu.
1: Kasian. Tapi kan emang sejatinya hewan bunyinya beda-beda.
0: Iya.
1: Kan itu perspektif sendiri. Kalau emang sibuk, apa namanya, terganggu ya, gimana lagi orang hewan bunyinya kayak gitu kan.
2: Iya. Tapi kalau sampai dibunuh itu ya janganlah gitu kan, kasian. Kita juga harus sayang lah, karena apa namanya itu, seperti burung hantu, ular itu kan emang membantu ekosistem kehidupan petani. Gitu kan gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau ada ular satu masuk rumah atau ketemu di jalan, satu jangan dibunuh gitu kan, satu jangan dibunuh, usir aja. Kalau emang sudah panik, ambil sapu yang panjang atau tongkat pramuka, dipakai, usirnya pakai itu. Pokoknya sesuatu yang panjang, nggak akan kena gigit kalau ngusir pakai sesuatu pakai yang panjang. Terus yang kedua, jangan pernah ambil ular itu pakai tangan biasa ketika Anda belum tahu itu jenis berbisa atau tidak. Itu. Terus yang selanjutnya, kalau sudah terlanjur panik dan takut sekali, bisa telepon tim rescue atau damkar. Damkar pun bisa, kami juga membentuk tim rescue dari RSC. Bisa hubungin kami lewat WA atau Instagram, atau langsung telepon damkar, pasti akan dibantu untuk mengusirnya.
1: Yes, gitu. Yes, yes. Sekarang anggota RSC ada berapa, Mas?
2: 20-an.
1: 20-an.
2: 20 okay. orang.
1: Buat teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh, selain agenda-agenda khusus setiap minggu, kemana mereka harus tahu RSC?
2: Kalau setiap hari Minggunya di Car Free Day sudah pasti itu kan, di depan Air Mancur, kadang-kadang di depan minimart tuh. Bisa kalau mau ke rumah untuk mau lihat koleksi RSC atau mau belajar bareng gitu kan tentang hewan-hewan eksotik itu, bisa ke rumah. Rumah kami di Jalan Lingga Gang 3 nomor 24 di depan SD 3 Banyuasri. Dibuat janji dulu. Bisa DM kami di Instagram RSC Reptil Singaraja Community.
1: Oke, berarti masyarakat bisa ke sana ya. Kemana? Bisa diperjelas lagi kemana menghubunginya?
2: Bisa DM ke Instagram RSC Reptil Singaraja Community, dan alamat kami itu di Jalan Lingga Gang 3 nomor 24 Banyuasri, tepat di depan SD 3 Banyuasri. Yes. Di DM dulu aja, dibuat janji kapan mau ke rumah, takutnya pas nanti dia udah ke rumah kami tidak ada gitu.
1: Itu kayak lagu ya, kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
2: Stay tune.
1: Oke, ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan sama teman Pro 2?
2: Cukup sih itu aja. Kita jaga lingkungan kita bersama. Jangan bunuh hewan-hewan apapun itu.
1: Oke, RSC ada gininya nggak, jargonnya nggak? Atau belum buat atau gimana?
2: Ada
1: apa?
2: Ada. RSC salam darah dingin.
1: Oh gitu. Bareng-bareng dong.
2: Oke, ketika kita bilang RSC gitu kan ya, barengan bilang salam darah dingin gitu. Kenapa darah dingin? Karena rata-rata reptil itu berdarah dingin.
1: Yes, oke.
2: Oke. RSC salam darah dingin.
1: Oke, itu dari teman Pro 2 ya, bincang-bincang kita malam hari ini bareng komunitas RSC Reptil Singaraja Community. Lebih dari sekadar hobi, aksi nyata komunitas pecinta hewan di Singaraja. Yeah. Bareng Kak Aryan Bogel, Kak Ita Nirmala, dan Kak Putu Genta Siswanda. Thank you banget pokoknya teman-teman yang udah nemenin Zaki malam hari ini. Pokoknya next kalau ada gebrakan lagi, ditunggu kehadirannya. Kita
2: siap
1: tentang hewan-hewan ini.
2: Kita atur jadwal lagi nanti.
1: Nice. Dan thank you buat teman Prodo yang udah nanya-nanya juga, dan udah dengerin 1 jam ke belakang gitu ya. Semoga apa yang disampaikan sama teman-teman RSC bisa berguna juga buat teman-teman yang ingin belajar tentang hewan dan juga reptil dan lain sebagainya gitu. Pokoknya jangan lupa frekuensi kamu, karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja guys, tetap di 105.4 FM Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Kak Aryan, Kak Ita, dan juga Kak Genta. Selamat malam.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manamenolo, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
2: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Super excited.
2: Kakak gimana kabarnya?
1: Luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan.
1: Waduh. Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
3: Sorry banget nih.
1: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
1: Oh yes.
3: Gak kenal. Apa
1: oh, gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
3: Iya benar. Yang
1: di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
3: Yes.
1: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar.
1: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
1: Oh, harus gitu jawabnya.
3: Harus bernada.
2: Harus bernada. Sisi banget.
1: Benar. Biar dikira musisi, emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
3: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
1: Oh, oke. Okay.
3: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
1: Oke. Okay.
3: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
1: Mm-hmm.
3: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen.
1: Mm-hmm.
3: Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga.
1: Betul.
3: Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
1: Okay.
3: Gitu.
1: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
3: Heeh, benar.
1: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
3: Iya. Yeah.
1: Di collab-in.
3: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
1: Oh, berarti ya intinya lu yang ngajakin Grace berarti ya.
3: Iya, benar.
1: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lu akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
3: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngeliat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
1: Mm-mm.
3: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget. Pertama masuk ke lagunya.
1: Oke.
3: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
1: Yes.
3: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
3: Oke,
2: gak apa-apa lah. Biarkan saja.
1: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda.
1: Mm-hmm.
2: Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian?
1: Mm-hmm.
2: Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory.
1: Okay.
2: Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh.
1: Mm-hmm.
2: Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
1: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful.
1: Mm-hmm.
2: Dan ada sedikit R&B. Yeah. Maka menurut aku, let's go.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
2: Yeah.
1: Dari ya, genre-nya agak-agak R&B gitu. Berarti
2: yes. Berarti
1: kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
1: Oh iya. Yeah. Serandom itu
2: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
1: Tahu.
2: Oh my god.
1: Tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
1: Oh, All My Ghost, All My Ghost, oke, okay. Bagus, yeah. bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Goki.
1: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga, okay. Gitu kan.
2: Nice.
1: Baru nemu dia juga, gitu.
2: Yeah,
1: jadi kayak, cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin,
3: yes.
1: Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
3: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore
1: yes.
3: segala macam musik sih. Maksudnya Kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
1: Oke.
3: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
1: Really?
3: Iya, yeah, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
1: Bener-bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
3: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
1: Okay.
3: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya, In Your Wonderland kalau nggak salah.
1: Oh, In Your Wonderland.
3: Iya. Nah itu gue lagi dengerin banget.
1: That's good sih.
3: Nice. Aduh, yeah, yeah.
1: Berarti R&B banget sih berarti sekarang lagi dengerin ya.
3: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
1: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja, boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin.
2: Yes.
1: Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
3: Terima kasih.
1: Ini berarti rilis kapan?
3: 22 Mei.
1: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
1: Yeah. Oh harus gitu. Memory.
3: Oh perfect pitch deh ternyata.
2: Bagus loh. Eh keren loh.
1: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga deh.
3: Please iya lagi.
1: Aduh beban kan jadinya tidak lagi takut juga deh. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
3: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact. Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
1: Okay.
3: Aja bisa, asalkan yang orang tua itu kejauhan. Ya, dua orang yang pernah dekat.
1: Kata gue, lu udah capek ya.
3: Lumayan ya. Enggak kok.
1: Oke.
3: Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu.
1: Mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Ramon
3: kah?
1: Itu dia. Gitu. Berarti hanya apa ya proses mengenang aja.
3: Iya,
1: ya?
3: Detail-detailnya aja sih Kak.
1: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
1: Oke.
2: Okay. Wanginya karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
1: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu lo pasti langsung diinget.
1: Iya
2: auto.
1: Sih.
3: Wow.
2: Bener.
1: Otomatis.
2: Iya.
1: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Jadi flashback semua. Wah.
1: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
1: Bener sih. Kalau Grace.
3: Nah lo. Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
1: Oke.
3: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel bisa.
1: Oh
3: ya, kayak
1: bisa,
3: gitu.
1: bisa juga.
3: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
1: Nah, itu siapa tuh?
2: Pancing terus, benar.
1: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
3: Betul.
1: Ya? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
3: Mungkin
1: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
3: Itu dia.
1: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
3: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin kedepannya.
1: Betul.
2: Gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali. Okay.
1: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
3: Bisa
1: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu.
2: Bener.
1: Kan. Bener. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
1: Sama, Grace dulu.
3: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
1: Lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Sorry.
3: Iya kalau aku bagian verse kedua sih.
1: Okay.
3: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Benar.
3: Tuh gue geli sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
1: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
1: Iya loh.
3: Itu sih part pertama.
1: Okay. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
1: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
3: Allah. Aduh. Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
1: Gue jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
1: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
1: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
1: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
1: Iya. Yes, gitu. Benar. Kalau dari Grace?
3: Sumpah sama kak. Sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
3: ngomong
2: sepakat
3: itu.
2: Ya, sepakat.
1: Oke, sepakat.
3: Iya bener, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal, tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesal.
3: Gimana otaknya ini?
1: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
3: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh ya udah jadi pelajaran.
1: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
1: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
1: Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory-memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, itunya. Gak,
1: itunya. Kenanglah.
0: Manis itu ya.
1: Manis-manis ya.
0: Iya, benar-benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Serius?
2: Maksudnya gak semua
1: total ya.
2: Jadi kayak
1: sehari-sehari.
0: Iya. Oh, kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa? Minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Berapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi setelah workshop habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Okay. Ya ilah.
0: Jawab cepetan. Eh?
2: Jawab cepetan. Apa yang diharapkan dari?
0: Jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua nanti. Langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan langsung nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya yeah. Kan. Oh, benar.
0: Biar gak sama barengan. Oke. Okay. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, okay, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, okay, tahan.
1: Oke.
0: Okay. Hitungan tiga ya. Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
0: Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, ini gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa. Nah, kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh, anjay gitu.
1: Iya, ada, butterfly nih.
0: Butterfly ya.
1: My stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru satu detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku, kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya. Udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja naik.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Ya.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia. Ini dia tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gue ada alasannya.
0: Oke. Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh, move on kan ada prosesnya ya. Benar. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Nice. Kalau lu Grace?
2: Aku karena menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang
1: agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan, cuman gitu aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang gak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusannya.
0: Oh, iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo,
1: Amin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu. Kayak ngebayangin, pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Gitu.
1: Jadi menurut gue lebih visual aja sih, kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke,
0: kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa.
2: It's okay
1: loh.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visit ini gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku hafal.
1: Setinggi apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita mulai.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. Sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you,
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual.
2: Wow, terbukti ya. Wow.
0: Oke. Itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Gray. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Grace.
2: Yay.
1: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi gue udah main games gitu kan.
2: Seru.
1: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang pengen disampaikan ke teman pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
3: Ada.
1: Ada?
3: Ada.
1: Oh ada?
3: Ada. Gue tuh gak tahu ya. Karena ini kan nama yang ngasih mereka.
1: Iya benar.
3: Gitu. Jadi gue respect.
1: Oke. Okay.
2: Oh, mereka yang kasih.
3: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
1: Ya gak salah, gak apa-apa. Gak ada yang salah kok.
3: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
1: Alvinatic. Oh, alright.
3: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
1: Oke. Respect. Ya. Dan kalau lu, ada gak?
2: Ada, aku namain sendiri.
3: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
3: Apa?
2: Gracies.
1: Gak apa-apa.
2: Apa itu? Apa itu?
3: Gak apa-apa.
2: Gracies
3: ya.
1: Iya. Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gitu.
1: Oh.
2: Nambahin S aja biar banyak lah.
3: Biar apa? Plural.
1: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin sampaikan gak?
3: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
3: Nonton juga music videonya ya.
1: Yes, betul.
3: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
1: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
3: ya.
1: Ada storyline-nya gak?
3: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
1: Gitu. Oke. Okay.
3: Jadi kayak ada dua orang, udah lama gak ketemu, terus lumayan banyak scene flashback-nya.
1: Oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak, dia begitu, harus gitu.
3: Ngerti, bikin ill feel.
1: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
3: Nah.
2: Itu tidak. No, jangan ya.
1: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
3: Yes, betul banget.
1: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel. My Music Records.
1: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
1: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
3: Enggak perlu.
1: Kayaknya kok nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di

0: kamera kamu masing-masing, dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap. Yes.
0: Oke, okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
1: Let's go.

0: the grave.
1: Yay!
2: Music Life Chat.
3: Music Life Chat.

Yo, teman Pro 2 masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Balik lagi di Pro 2 RRI Singaraja, guys. Setelah tadi kita mengikuti MLC Music Live Chat di Pro 2 RRI Jakarta, ya. Kali ini tentunya masih bareng aku, Zaki. Namun kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti. Semoga teman Pro 2 kabarnya selalu baik-baik aja di hari apa sekarang? Jumat, ya, teman Pro 2. Di hari Jumat ini, besok Sabtu Minggu kira-kira bakal healing kemana nih teman Pro 2? Liburannya kemana? Bisa kali nanti share-share ke teman Pro 2 juga. Siapa tahu ada rekomendasi yang oke bareng orang terdekat, orang terkasih kamu, sama doi atau sama keluarga, sama best friend, bestie, boleh banget teman Pro 2, ya. Dan karena sekarang udah jam 9, guys, kita masuk di request time gitu, ya. Sampai jam 10 nanti. Buat kamu yang ingin request, langsung aja di komen-komen atau juga di WA-WA di 0811-399-1054. Kita juga lagi live TikTok nih di RRI_Singaraja. Yang mau gabung sama kita, boleh banget langsung buka TikToknya langsung. Komen-komen lagunya apa gitu. Dan udah banyak banget nih teman Pro 2 yang udah request kali ini. Sebelum kehabisan langsung di request-request aja, guys. Karena biasanya cepet banget nih teman Pro 2. Satu jam aja lagunya udah full keisi itu, ya. Ada Kak Just Love. Lagunya katanya dari Teganya. Gimana sih? Lagunya judulnya Teganya Kau dari Liodra. Oke, ditunggu ya Kak Just Love, ya. Terus ada Kak Vita Devita. Lagunya Ziva Magnolia dengan Cukup. Oke, ditunggu Kak Vita Devita. Terus ada Pak Ming. Pak Ming gimana Pak Ming hari ini? Pak Ming sehat ya Pak Ming, ya. Lagunya apa tadi? Stefan Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan. Semoga cuma lagu aja ya Pak Ming, ya. Oke, ditunggu deh. Teman Pro 2 yang lainnya, jangan mau ketinggalan, jangan mau kalah. Lagunya langsung di komen-komen aja, mau diputerin lagu apa malam hari ini buat kamu. So, langsung aja kita sikat lagu pertama dari Liodra dengan Teganya Kau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Stefan Pasaribu belum siap kehilangan spesial lo untuk Pak Ming ya malam hari ini. Sehat-sehat pokoknya buat Pak Ming, ditunggu besok lagi requestan lagu apa ya. Terus kita baca lagi teman Pro 2, ada Kak Silviana katanya lagunya request mau dengerin Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati malam hari ini ya. Ditunggu Kak Silviana. Terus Kak Asri tadi katanya bebas lagunya, yang penting dari Nona. Oke, kita langsung pilihin spesial untuk Kak Asri malam hari ini dengan judulnya yang Shot. Semoga aku bener ya bacanya teman Rondo ya, Shot ya. Terus ada Kak Virgo malam hari ini minta Mangu. Aduh kenapa nih Mangu terus kayaknya, tapi emang asik sih lagunya ya Kak Virgo ya. Ditunggu Mangu dari 420 bentar lagi. Dan thank you nih teman Pro 2, baru jam segini lagunya udah habis aja. Sampai jam 10 nanti, jadi kita tinggal play-play aja lagunya spesial untuk teman Pro 2 yang udah request malam hari ini. Next one guys, kita dengerin lagunya dari Basalamah dengan Penjaga Hati spesial untuk Kak Silviana malam hari ini. Enjoy the show guys.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

manggung 420 spesial buat Kak Virgo malam hari ini ya. Kenapa dengan lagu ini Kak Virgo sini cerita? Ceritanya nanti di segmen curhat kamu aja ya Kak Virgo ya. Next song teman Pro 2. Kali ini kita putar lagunya spesial untuk Nini Zeran yang lagi masak. Tadi aku tanya, masak apa sih jam segini Nini? Lagi buat lalapan kayaknya. Aduh, enak lagi teman Pro 2 lalapan tuh malam-malam. Makan yang pedas-pedas apalagi di cuaca yang kayak abis hujan kayak Singaraja hari ini. Lumayan bukan lumayan ya, deras banget sih teman Pro 2 tadi hujannya gitu ya. Selamat menikmati pokoknya Nini Zeran ya. Lagunya ditunggu abis ini kita putar dari It Getaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Terus ada Pak Budi di Medan yang lagi makan juga ini Pak Budi. Pokoknya Pak Budi ini spesial makan malam terus pokoknya setiap malam nih ya. Ditunggu Pak Budi lagunya katanya request dari Keljo Tak Sanggup Lagi. Siap ditunggu Pak Budi ya. Terus ada Kak Dul di Malang katanya request lagunya Salma Salsabil dengan Hacu. Oke, ditunggu ya Hacu dari Salma. Pokoknya buat teman Pro 2 yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2 di malam hari ini, selamat malam. Selamat malam Sabtu ya teman Pro 2 ya. Yang lagi di perjalanan mungkin, entah itu baru berangkat ataupun sudah di tengah perjalanan ataupun baru sampai. Mau sampai maksudnya hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, stay fokus buat teman Pro 2 yang lagi nyetir malam hari ini ya. Enjoy dengerin siaran Pro 2. Oh iya, siaran ini guys bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa juga nih nikmatin fitur-fitur yang tersedia teman Pro 2. Jadi fitur-fiturnya apa aja silakan dikepoin sendiri, silakan dieksplor sendiri gitu teman Pro 2. Thank you pokoknya buat kamu yang udah install aplikasi RRI Digital gitu guys. Next song deh kalau gitu kita ke It Getaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Hachu dari Salma Salsabil, teman berdua udah diputar spesial lagunya buat Kak Dul yang lagi di Malang tadi ya. Thank you Kak Dul sudah request, besok ditunggu lagi ya Kak Dul ya. Next song guys, kita bacain lagi ya. Ada Kak Zambot yang tadi ada share cerita unik, tapi adalah pokoknya ceritanya dari Kak Zambot ya. Request lagunya katanya dari Melly Guslo dengan Dimana Malumu. Dimana Malumu, kayaknya ini lagu ada hubungannya deh sama ceritanya Kak Zambot tadi. Aduh lucu lagi ceritanya teman berdua ya. Thank you Kak Zambot, ditunggu lagunya ya. Terus ada Kak Stay, lagi sakit demam tinggi. Aduh pokoknya buat teman berdua dan Kak Stay juga, semoga cepat membaik, bisa sehat lagi, bisa langsung request lagi. Kalau tadi katanya requestan ini nitip gitu ya, jadi Kak Stay gak bisa gabung, tapi it's okay Kak Stay ya, ditunggu lagunya. Pokoknya sehat selalu buat Kak Stay, cepat sembuh gitu ya. Lagunya Ajarkan Aku dari Arfian Dwi Pangestu. Siap ditunggu Kak Stay ya. Dan langsung ada Kak Kyung Nil ya, lagunya katanya dari Fatin dengan Berhenti Mencintai. Pasti ini karena ada sesuatu hal. Aduh sampai berhenti mencintai ini sakit ya teman produa ya. Oke, thank you teman produa buat request-requestnya. Jadi besok ditunggu lagi. Kita abis ini masuk di segmen Curhat Kamu. Kira-kira bakal kita bahas tema apa malam hari ini? Pantengin aja 105,4 FM. Tiga lagu kita play buat teman Pro 2. Ada Dimana Malumu, Ajarkan Aku, sama Berhenti Mencintai. Enjoy guys, tetap di Pro 2 Singarja. Teman terbaik kamu, enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Ya, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Yes, episode bahagia dari Govinda, teman Rudua, udah aku puterin buat kamu malam hari ini. Semoga teman Rudua episode bahagianya segera tayang gitu ya, teman Rudua ya. Gimana teman Rudua vibes menjelang akhir pekan kamu semuanya? Semoga gak ada lagi istilah nunggu notifikasi chat yang gak kunjung masuk ya teman Rudua ya. Karena kali ini kita di segmen curhat kamu, kita mau bahas tentang fenomena asmara anak muda yang bisa dibilang horor sih teman Rudua ya. Tentang ghosting teman Rudua ya. Siapa di sini yang lagi sayang-sayangnya sama dia, doi, dia orang istimewa ya, lagi ngerasa hubungannya lancar-lancar aja, tiba-tiba dia menghilang. Mbak, ditelan bumi teman Rudua ya. Di chat dari sore cuma centang satu, di telepon gak diangkat ya. Bahkan medsosnya mungkin mendadak diblokir tanpa ada alasan yang jelas gitu guys. Buat kamu yang punya cerita atau lagi di fase itu di ghosting sama dia, doi apa dia sih teman Rudua ya, ya itulah pokoknya teman deket kamu ya, komen aja, share aja cerita kamu di 0811 3991054. Mungkin di awal kita bahas dulu apa sih ghosting dalam sebuah hubungan asmara anak muda di zaman sekarang. Jadi ghosting ini diambil dari kata ghost. Apa artinya guys? Hantu ya. Jadi ghosting ini apa ya, tindakan pasangan kamu tiba-tiba memutuskan komunikasi secara mendadak, secara sepihak, dan menghilang tanpa adanya penjelasan sama sekali. Hubungan kamu yang tadinya adem ayem, penuh dengan ucapan good morning, selamat malam, apa lagi guys, aduh aku lama tidak menjalin hubungan nih, jadi aduh bingung juga gitu ya. Jadi itulah, tanpa adanya informasi tiba-tiba kamu di blok, atau pokoknya tanpa ada kata putus, tanpa adanya pertengkaran hebat, dia hilang gitu aja meninggalkan kamu dalam sejuta pertanyaan teman Rudua ya. Buat kamu yang mungkin punya pandangan yang lain, apakah kira-kira ghosting ini ada alasan tertentunya, langsung di komen aja. Nanti kita bahas ini dari berbagai sudut pandang.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Kering air mataku dari Geisha, teman pro 2. Kayaknya lagu ini juga relate sama tema kita malam hari di curhat kamu tentang ghosting ya, teman pro 2 ya. Jadi dampak paling nyiksa guys dari kena ghosting ini bukan cuma rasa sedih ya karena kehilangan, tapi kalau bisa diibaratkan itu badai overthinking yang langsung nyerang kita tengah malam guys. Karena dia pergi tanpa ada alasan, terus juga tanpa ada aba-aba dulu sebelumnya. Insting pertama kita sebagai anak muda pasti langsung menyalahkan diri sendiri. Iya gak sih teman pro 2? Pasti bakal bertanya-tanya kita ya. Mungkin kita bakal scroll lagi chat-chat lama, nyari tahu ada kata-kata yang salah mungkin, atau ada sikap yang bikin dia tersinggung mungkin. Kita jadi nebak-nebak teman pro 2 ya. Apa aku kurang perhatian? Apa aku ngebosenin, bikin bosen, atau ada hal yang bikin dia bete sama aku? Nah itu, jadi hal-hal itu bertanya-tanya di atas kepala itu selalu bikin kita overthinking setiap malam. Makanya banyak anak muda yang begadang, apalagi cowok sih, aduh cowok nih emang gampang begadang guys ya, setiap malam tidurnya larut-larut. Tapi kata aku jangan sering-sering lah teman-teman dua ya, boleh overthinking tapi kesehatan tetap nomor satu guys.

0: Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

Oke, teman produa ya, tentang ghosting guys. Kalau kamu kehilangan pasangan karena di ghosting, ya gak usah meratapi nasib terlalu lama guys. Anggap aja itu cara Tuhan buat nunjukin karakter asli dia yang sebenarnya gak layak nemenin masa depan kamu. Kamu berharga teman produa, dan kamu juga berhak dapat pasangan yang punya nyali besar buat selalu ada di samping kamu, baik pas senang maupun pas susah gitu ya. Bukan orang yang mentalnya kayak hantu, ghosting kayak hantu ya, yang cuma berani datang pas butuhnya aja dan hilang ketika dia bosan. Teman produa, angkat kepala teman produa, tata lagi hatinya, dan ya mari kita melangkah maju dengan senyuman terindah kamu teman produa ya. Abis ini aku bakal puterin single-single asik untuk nemenin malam kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM. Kita ketemu lagi di Corat Kamu dengan segmen-segmen seru lainnya. Stay tune, tetap di produa single aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih kepikiran kalau tidur ternyata bisa jadi pekerjaan dan mendapatkan uang? Nah, di beberapa negara ada profesi unik bernama professional sleeper atau sleeper profesional. Sesuai namanya, pekerjaan ini memang mengharuskan seseorang untuk tidur, tapi bukan sekedar rebahan biasa ya, teman Pro 2. Mereka punya tugas untuk menguji kualitas tidur di hotel, kenyamanan kasur, bantal, hingga membantu penelitian ilmiah tentang pola tidur manusia. Biasanya seorang professional sleeper diminta memberikan laporan detail mengenai kenyamanan tempat tidur, suhu ruangan, tingkat kebisingan, sampai kualitas istirahat yang mereka rasakan.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

lagi dengerin? Jaga Malam. Jangan galau.

0: berita apa?
1: Banyak sekali, sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
0: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Kamu lagi dengerin

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namusidam. Om Anubhadra Kertawiyan Tuiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pengastuti dan angayu bahagia, senantiasa kita panjatkan kehadapan Hyang Widiwasa, Sang Hyang Paramekawi, karena tentunya atas asung kartawarnugrahanya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara renungan dharma yang sudah kita tunggu-tunggu. Tentunya atas kuasanya juga semoga Bapak Ibu Saudara-saudara umat sedharma sekalian ada dalam keadaan sehat dan berbahagia lahir dan batin tentunya. Nah, umat sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara umat sedharma sekalian untuk bersama-sama merenung sejenak. Mari kita bersama-sama untuk memahami, menghayati serta melaksanakannya nanti tentang ajaran-ajaran ketuhanan atau ajaran-ajaran dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu yang tertuang dalam bab 4 sloka 16 yang berbunyi sebagai berikut.

Quote yang artinya, orang cerdas pun bingung dalam menentukan apa itu perbuatan dan apa itu tidak melakukan perbuatan. Sekarang akan dijelaskan kepadamu apa arti perbuatan. Dan setelah mengetahui hal tersebut, engkau akan dibebaskan dari segala sifat nasib yang malang. Nah, umat sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih, Dewa Matahari menjelaskan ilmu pengetahuan itu kepada putranya yang bernama Manu. Manu menjelaskan ilmu pengetahuan kepada putranya kembali yang bernama Iswaku. Dan sistem tersebut masih berjalan di bumi ini sejak zaman dahulu, atau yang disebut zaman purbakala itu. Oleh karenanya, seseorang harus mengikuti langkah-langkah para penguasa dari dahulu mengenai hal ini tentang jalan perguruan rohani. Kalau tidak demikian, orang yang paling cerdas sekalipun akan dibingungkan mengenai hal ini. Dan sangat jelas juga dikatakan bahwa seseorang tidak dapat menentukan cara-cara dharma hanya dengan pengetahuan yang kurang sempurna berdasarkan

Seseorang harus mengikuti langkah-langkah penguasa besar seperti Brahma, Siwa, Narada, Manu, Para Kumara, Kapila, Pralada, Bhisma, Sukadewa, Yamaraja, Janaka, dan Bali Maharaja. Seseorang tidak dapat menentukan apa itu dharma ataupun keinsiapan diri melalui angan-angan. Oleh karena itu, atas karunia-Nya yang tiada sebab terhadap para penyembah, ini sudah sangat jelas secara langsung bahwa apa arti perbuatan dan tidak berbuat itu. Hanya perbuatan yang dilakukan dengan jalan dharma yang dapat menyelamatkan seseorang dari ikatan-ikatan dunia material. Umat sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara Renungan Dharma yang sangat-sangat berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Ya, teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya. Ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Salam sehat kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 79 yang berbunyi sebagai berikut.

0: yang mempunyai arti bahwa kalau sementara 10 hari cuntake itu terjadi kematian atau kelahiran, seorang brahmana akan mengalami cuntaka hanya sampai selesai 10 hari pertama itu saja.
1: Umat Sedharma yang kami hormati, dalam kajian teologi, hal ini sering dianalogikan seperti noda. Jika sebuah kain sudah basah kuyup oleh air, maka tetesan air tambahan atau peristiwa yang kedua tidak akan dapat menembus kain itu lebih basah lagi. Kain itu hanya perlu dikeringkan satu kali hingga tuntas. Namun perlu dicatat bahwa aturan ini biasanya berlaku jika peristiwa kedua memiliki bobot cuntake yang setara atau lebih ringan dari yang pertama. Jika peristiwa kedua jauh lebih berat, misalnya dari cuntake kelahiran beralih ke cuntake kematian orang tua kandung, terkadang ada penyesuaian ritual penyucian yang lebih mendalam. Pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata kami haturkan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja. Temu

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. Selamat pagi, teman Produa. Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Produa. Senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri. Dan di Spada ya, di hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026, sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa di Sarba Gita, aku bakal temenin pagi kamu dengan obrolan-obrolan santai yang dekat sama kehidupan kita, kehidupan anak muda, dan pastinya relate dong sama apa yang sering dirasakan sama generasi sekarang. Nah, semoga teman Produa hari ini di hari Sabtu kamu pada sehat semua, aktivitasnya juga lancar ya, dan tetap semangat pastinya. Nah, pernah gak sih untuk kamu yang lagi santai terus tiba-tiba kepikiran macam-macam soal hubungan kamu, pasangan kamu yang belum balas chat selama 1 jam, terus kamu langsung mikir ada yang salah, pasangan terlihat sedikit berbeda, langsung muncul berbagai asumsi di dalam kepala, bahkan kadang hal yang sebenarnya belum terjadi itu malah sudah bikin kamu cemas duluan. Nah, kalau sudah begini, biasanya satu kata yang sering muncul adalah overthinking. Dan jujur aja, overthinking dalam hubungan itu menjadi salah satu hal yang sering dialami anak muda sekarang, apalagi di era media sosial, ketika kita bisa melihat banyak hal, tapi belum tentu kita tahu cerita yang sebenarnya. Nah, kira-kira overthinking dalam hubungan itu datangnya dari pasangan atau dari diri kita sendiri sih? Karena kan kadang kita menyalahkan pasangan, kadang menyalahkan diri sendiri juga. Padahal bisa jadi jawabannya nggak sesederhana itu.

0: Teman Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2 Singaraja. Spada.

Sebenarnya kalau kita ngomongin soal overthinking dalam hubungan itu bisa datangnya dari banyak faktor ya teman perdua. Ada kalanya memang berasal dari diri kita sendiri, misalnya karena rasa gak percaya diri, pengalaman buruk di masa lalu, takut kehilangan, atau mungkin kebiasaan memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Nah, ketika seseorang pernah kecewa atau mungkin pernah disakiti sebelumnya, biasanya sih bakal jadi lebih mudah curiga dan khawatir terhadap hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Pada akhirnya setiap perubahan kecil dalam hubungan bisa terasa seperti ancaman. Tapi di sisi lain, overthinking juga bisa dipicu oleh sikap pasangan. Misalnya komunikasi yang gak jelas, terus juga seringnya menghilang tanpa kabar, suka memberi harapan yang membingungkan, atau mungkin perilaku pasangan yang membuat kita tidak nyaman. Ya, kalau sudah hubungannya dipenuhi dengan ketidakpastian, wajar aja sih kalau seseorang jadi lebih banyak bertanya-tanya. Jadi penting juga untuk memahami bahwa overthinking tidak selalu murni kesalahan satu pihak. Kadang ada faktor dari dalam diri, kadang ada dalam situasi hubungan yang memang membuat seseorang sulit untuk merasa tenang.

0: Habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya. Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
2: Aduh. Maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
0: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
2: Iya, maaf. Habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
0: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali jangan ya.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2 yang menarik ya, adalah itu banyaknya anak muda sekarang yang hidup di tengah budaya yang serba cepat dan serba terbuka. Media sosial itu membuat kita merasa kita bisa juga melihat banyak aktivitas orang lain setiap saat. Kita bisa tahu kapan seseorang online, kapan terakhir aktif, siapa yang memberi komentar, dan banyak hal lain. Tapi sayangnya informasi yang terlalu banyak juga kadang justru memicu pikiran yang berlebihan. Kita mulai menebak-nebak sesuatu yang belum tentu benar, membuat kesimpulan sendiri tanpa bertanya langsung, bahkan menciptakan skenario yang sebenarnya hanya ada di dalam kepala. Padahal salah satu cara terbaik untuk mengurangi overthinking dalam hubungan adalah komunikasi yang jujur dan juga terbuka. Karena seringkali jawaban yang kita cari sebenarnya itu bisa ditemukan lewat percakapan yang baik, bukan melalui asumsi yang terus dipikirkan sendiri. Nah, selain itu penting juga untuk membangun rasa percaya, baik kepada pasangan ataupun kepada diri kita sendiri. Karena hubungan yang sehat bukan hubungan yang bebas dari kekhawatiran, tapi hubungan yang membuat kedua orang merasa cukup aman dan untuk saling terbuka gitu ya, dan juga bisa saling memahami. Dan yang mungkin perlu kamu ingat, tidak semua hal harus dicari jawabannya lewat overthinking. Kadang ada hal yang cukup ditanyakan, dibicarakan, lalu diselesaikan bersama-sama.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: ada Mase.
1: Emang boleh? Sespada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Kalau kita ngomongin soal mimpi besar, kadang jalannya datang dari tempat yang gak pernah kita sangka ya teman Produa. Kayak kisah Carmilla Purba, perempuan asal Sumatera Utara yang berhasil membawa nama Indonesia sampai ke Inggris, itu lewat profesi yang sering ditemuin di pasar malam, yaitu joki tong setan. Carmilla yang sudah menekuni profesi ini sejak tahun 2014, kini tercatat sebagai salah satu pemain tong setan yang tampil di ajang internasional. Bahkan tahun ini jadi kali ketiganya tampil di Inggris. Kalau untuk Carmilla sendiri, kunci utama jadi joki tong setan bukan cuma bisa naik motor, tapi juga berani menghadapi rasa takut, menjaga keseimbangan, dan punya mental yang kuat. Nah, kisah ini jadi bukti kalau setiap profesi punya peluang yang sama untuk membawa seseorang meraih prestasi. Selama ada kemampuan, selama ada kemauan, disiplin, dan kerja keras, mimpi besar itu bisa datang dari mana aja, bahkan dari arena pasar malam sekalipun.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau Google Drive kamu tiba-tiba penuh padahal file di dalam itu cuma sedikit? Nah, ternyata kondisi ini memang sering dialami banyak pengguna. Salah satu penyebab paling umum itu adalah file yang sebenarnya sudah dihapus tapi masih tersimpan di folder sampah atau trash Google Drive selama 30 hari sebelum benar-benar hilang permanen. Selain itu, penyimpanan Google ternyata juga dipakai bareng sama Gmail dan Google Foto. Jadi meskipun file di drive sedikit, kalau email dengan lampiran besar atau foto dan video di Google Foto menumpuk, kapasitasnya tetap bisa cepat habis ya. Penyebab lainnya bisa datang dari backup otomatis aplikasi, file tersembunyi, sampai cache yang masih tersimpan di akun Google. Biar penyimpanannya lebih lega, kamu disarankan untuk rutin mengosongkan folder sampah, menghapus email-email yang gak penting, membersihkan foto dan video lama, dan mengecek file backup yang jarang disadari masih aktif.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Dua.

Oke, teman Pro 2 di era media sosial sekarang, satu video itu bisa langsung viral, satu video pendek dan memunculkan banyak asumsi. Padahal nggak semua yang terlihat di layar sesuai dengan cerita yang sebenarnya, ya kan? Seperti yang terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Itu ada video yang viral, seorang relawan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang memperlihatkan aksi debus memakan kaca lampu di atas mobil program makan bergizi gratis. Banyak netizen yang mempertanyakan maksud dari video itu, bahkan ada yang menganggapnya sebagai bentuk pamer kekuatan. Tapi menurut pihak relawan, video itu dibuat murni untuk hiburan setelah selesai bekerja. Mereka menjelaskan kalau versi asli dari videonya yang berdurasi hampir 1 menit juga menampilkan atraksi sulap mengubah ompreng kosong menjadi penuh makanan. Tapi sayangnya saat beredar di media sosial, sebagian adegan itu dipotong dan diberikan narasi yang berbeda. Nah, ini nih yang jadi pengingat untuk kita semua, jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu hanya dari potongan video yang viral, karena kadang konteks lengkapnya justru bisa mengubah cara kita melihat sebuah peristiwa.

0: fadil.
1: Enak banget loh ini. Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Kalau kita ngomongin ketertiban di ruang publik, kadang yang jadi tantangan bukan cuma soal aturan, tapi juga soal kesadaran bersama. Nah, baru-baru ini viral video yang memperlihatkan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, yang disebut-sebut hanya bergeser beberapa meter saat ada penertiban dari Satpol PP. Dalam video yang direkam dari atas jembatan penyeberangan orang, terlihat trotoar di satu titik itu kosong karena dijaga petugas. Tapi di bagian lain yang tidak dijaga, para pedagang masih berjualan seperti biasa. Kondisi ini pun memicu berbagai komentar dari warga net ya. Dan menanggapi hal itu, Satpol PP menjelaskan kalau mereka mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam melakukan penertiban. Menurut mereka, menjaga ketertiban ruang publik gak cukup hanya dengan tindakan penegakan aturan, tapi juga perlu komunikasi dan kesadaran dari masyarakat. Karena pada akhirnya, teman perdua, trotoar yang tertib bukan cuma soal aturan, tapi juga soal kenyamanan bersama bagi semua pengguna jalan.

see.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: manual, bisa buat catatan kecil, to the list, atau rangkuman pelajaran.
1: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.